0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Infotainment baru nih, Hollywood ternyata resmi mencatatkan sejarah baru ya buat pendapatan box office musim panas 2026 yang nembus angka terhitung fantastis ya, dan melampaui nih rekor tertinggi sepanjang masa. Dan ini berdasarkan data lembaga riset Retrax, penjualan tiket bioskop di kawasan Amerika Utara sepanjang periode 1 Mei ini sampai libur hari buruh atau Labor Day itu pada 7 September mencapai 4,76 miliar rupiah atau setara nih sama 83,92 triliun rupiah teman tradua. Dan angka ini nih mematahkan rekor lama ya yang bertahan nih sejak 2013 lalu sebesar 4,755 miliar yang kala itu tuh ditopang ya sama Iron Man 3, Despicable Me 2 dan juga Man of Steel. Tapi meski torehan ini didorong durasi musim panas yang sedikit lebih panjang, yakni 130 hari dibanding 123 hari ini pada 2013, serta penyesuaian harga tiket. Dan pastinya pencapaian ini emang jadi sinyal kuat ya, buat kebangkitan industri layar lebar usai dihantam nih sama dampak pandemi 5 tahun terakhir. Makanya ini...

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna

Indonesia sukses nih mengukir prestasi dengan menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Arts International Asian Music Games 2026 nih di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi ada 21 atlet muda ya yang tampil di bawah naungan Harmony Suara Indonesia yang berhasil ya ngeboyong medali emas atau gold medal nih usai meraih skor 92,450 yang merupakan apresiasi tertinggi ya pada tingkatan high goal dan juga ini dikasih dari Dewan Juri Taman Pradua. Dan Asian Music Games ini merupakan kejuaraan bergengsi tingkat Asia ya yang mempertandingkan nih cabang marching band terusan juga drumline sampai color guard. Jadi ajang tahunan ini nih emang berlangsung pada 4 sampai 13 September 2026 ya di beberapa arena nih termasuk Stadium TT Wangsa dan juga Stadium Bola Sepak Seras. Dan capaian manis ini gak lepas ya dari latihan intensifnya loh selama 6 bulan yang emang dilakoni ya sama para pelajar asal sejumlah sekolah di Jakarta nih kayak SDN Rawamangun 12, SDN Menteng 01, SDN Menteng 02, SD Pelita, SDN Cipinang 01, SMPN 216, dan SMPN 107. Nah ini di bawah arahan pelatih Erik Agustinus serta pimpinan kontingen Dewi Permatasari, para peserta tuh emang ditempa ya buat ngebangun ketepatan nada, disiplin sampai mental bertanding. Makanya gak heran juga ya kalau Indonesia nih juara Asian Music Games Kuala Lumpur 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, hari kamu gak asik kalau gak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
2: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

terbang secara otomatis nih buat warga Indonesia yang genap memasuki usia 17 tahun ya, dan udah punya kartu tanda penduduk atau KTP. Ya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini bilang kalau Presiden Prabowo Subianto itu ngasih arahan agar setiap warga nih harus punya rekening perbankan atau rekening koran. Dua bank yang dipilih pemerintah untuk pembuatan rekening ini adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Jadi ketika rekening ini dibuat, Erlangga tuh bilang kalau pemerintah akan ngasih uang untuk ngisi rekening ini Rp50.000 per orang, teman beradua. Dan uang ini nih gak bisa dipotong oleh pihak perbankan. Dan ia juga menyebut akan ada ya regulasi yang ngatur nih supaya uang Rp50.000-nya ini nih gak bisa dipotong oleh pihak perbankan. Dan menurut dia ini rekening ini juga nantinya akan punya berbagai fungsi ya. Contohnya ini kayak penyaluran bantuan sosial, yaitu bansos tunai. Buat pemilik rekening ini yang merupakan pelaku UMKM, akan ada sistem pembayaran QR yang otomatis tersedia ya, atau QRIS, dan tanpa potongan. Dan pemerintah juga menargetkan 200 juta penduduk tuh bisa punya rekening ini ya. Dan guna merealisasikan program ini, pemerintah tuh akan memanfaatkan ya data Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena rekening itu akan dibuat berbasis nomor induk kependudukan atau NIK. Jadi sekarang nih yang usianya 17 tahun itu bakal otomatis punya rekening dan saldo Rp50.000.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 08

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mau kemana, Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang, naik motor.
3: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
3: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
2: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
3: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
2: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
4: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet. Lagian kuncinya udah di tangan nih.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih deket. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: 97,5 Pradue RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca ya teman Pradue dari BMKG Kertajati bersama Kak Bayu Satya. Silahkan Kak Bayu.
1: Selamat pagi teman Pradue RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jaya Kuning Rabu 9 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk udara berkisar 21 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 90%. Angin berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar 10 hingga 40 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar 0,5 hingga 1,5 meter. Dan untuk masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Dan kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Bayu Satya. Itu tadi informasi perakiran cuaca untuk hari ini, hari Rabu tanggal 9 September tahun 2026.

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

Thailand emang lagi jadi destinasi ya. Dan ini tuh salah satu destinasi favorit sih buat warga Indonesia buat berlibur ke kawasan Asia Tenggara. Tapi nih, sebelum memesan tiket dan berkemas, kita nih perlu perhatiin ya sejumlah penyesuaian aturan masuk nih dan ketentuan hukum lokal yang berlaku ya di negeri Gajah Putih ini. Jadi penting nih soalnya biar kita tahu ya apa yang boleh dan gak boleh dilakukan. Bebas visa maksimal 30 hari, itu sih yang pasti. Terus wajib ngisi yang namanya Thailand Digital Arrival Card. Ini diaksesnya melalui situs resmi imigrasi Thailand ya, maksimalnya 72 jam sebelum jadwal kedatangan. Terus masa berlaku paspornya itu minimalnya 6 bulan teman pradua. Bukti kecukupan dana ya. Jadi pihak migrasi tuh berhak ya minta kita nih buat nunjukin bukti fisik kecukupan dana harian. Dan diimbau sih nyiapin uang tunai atau bukti finansial itu sebesar 10.000 sampai 20.000 baht atau sekitar 5,34 juta sampai 10,7 juta per orang teman pradua ya. Terus larangan bunga ganja tanpa resep medis, vape dan rokok elektronik ilegal. Jadi pemerintah Thailand tuh ngekategoriin vape dan rokok elektronik itu sebagai barang ilegal. Terus impor kepemilikan maupun penggunaan perangkat ini dilarang total ya buat seluruh warga termasuk wisatawan asing. Jadi tahan-tahan deh di sana ya. Dan rancangan kebijakan pajak turis 450 baht. Tapi yang pastinya aturan ini sih masih dalam tahap konsultasi publik ya dan belum resmi diterapkan. Tapi apabila nantinya diundangkan di dalam Royal Gaze, aturan ini baru akan efektif 180 hari setelah pengumuman resmi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang

Teman Pre2, paparan abu vulkanik ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele ya. Ternyata ada beberapa hal nih yang perlu kita perhatiin ya, supaya paparannya tuh enggak justru berlanjut ya, atau menimbulkan iritasi. Ya, abu vulkanik yang terbawa angin tuh bisa nempel di pakaian, wajah, dan kulit, bahkan terhirup ya tanpa disadari. Nah, setelah terpapar, keinginan untuk segera membersihkan diri tuh emang wajar ya. Hanya aja setipis apapun abu vulkanik, kita tuh gak bisa memperlakukannya kayak debu atau kotoran biasa, teman Pre2. Paparan abu itu bisa memicu ya yang namanya gangguan kesehatan kayak infeksi saluran pernafasan akut, iritasi mata, dan gangguan pada kulit. Nah, kalau udah terlanjur, harus gimana nih? Nanti Naila bakal kasih tahu. So, always stay tuned.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Duh, ya, itu cuma bercanda aja sama temannya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari

0: Yogyakarta.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Kami hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Hal pertama yang perlu kita lakuin ternyata bukan langsung ngebersihin wajah atau pakaian teman Pradua, melainkan mengurangi paparan debunya ya. Jadi kalau abu turun, usahain segera masuk ya ke dalam ruangan dan tutup pintu serta jendela. Perhatikan juga kondisi setelah menghirup abu ya. Paparan abu dan gas vulkanik itu bisa menyebabkan iritasi saluran nafas nih, hingga kesulitan bernafas. Jadi orang dengan asma, anak-anak serta penderita penyakit pernafasan atau jantung ini termasuk kelompok yang lebih berisiko ya mengalami dampak kesehatan. Abu yang nempel di kulit kita tuh sebaiknya segera dibersihkan ya setelah berada di tempat yang aman. Sebaiknya sih membersihkan tubuh dan mengganti pakaian ya setelah beraktivitas di luar ruangan. Hal ini penting ya, kenapa? Karena abu vulkanik tuh bisa mengiritasi kulit. Terus kalau abunya masuk ke mata, jangan dikucek teman Pradua. Dan jangan asal menyapu abu di rumah ya. Sebaiknya sih dilengkapi dengan penggunaan masker ya ketika membersihkan abu yang masuk ke dalam rumah. Pelindung mata juga bisa digunakan nih untuk mencegah abu masuk ke mata. Gunakan pula ya pakaian tertutup dan sarung tangan ketika melakukan pembersihan. Dan usahakan sih metode pembersihan ini nih nggak membuat abu tuh beterbangan sebanyak mungkin. Ya, sebagian besar keluhan akibat paparan abu itu bersifat ringan ya, dan dapat membaik setelah kita tuh menjauh ya dari sumber paparan. Tapi meski begitu, jangan abaikan ya gejala yang menetap atau memburuk teman Pradua. Jadi kalau bisa sih segera cari pertolongan medis jika kamu tuh sudah terpapar abu yang muncul ya. Terus kalau kamunya sesak atau kesulitan bernafas juga. Jadi mudah-mudahan tips tadi bisa ngebantu ya buat kita tuh terhindar ya, apalagi yang sudah terpapar abu vulkanik teman Pradua.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

0: Udah mau jam 10 berarti Nailanya mesti udahan yang namanya kamu di Spadi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Ntar di jam 10 kita bakal audisi Bintang Radio 2026 ya, untuk hari ketiga teman Pro 2. Jadi buat teman-teman kamu yang ikutan, kamu udah harus nonton ya live dan mulai voting biar dia lolos ke tahap selanjutnya pastinya. Nanti bakal ada Uca yang nemenin kamu untuk audisi Bintang Radio hari ini teman Pro 2. Kalau gitu thank you buat yang udah stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di Pro 2 hari ini. Nih barengan sama Uca bakal nemenin kamu nanti sampai jam 3 sore ya di Santai Siang. Dan teman Pro 2 nanti setelah ini kita akan ikutin audisi Bintang Radio ya, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia tahun 2026 di hari ketiga ya. Ada 4 peserta nih yang bakal tampil di hari ini. So, kamu tetap di sini terus ya di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sekian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
3: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
2: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
3: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ya, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti tadi yang Uca udah bilang ya, hari ini tuh kita kembali hadir ya di rangkaian audisi Bintang Radio yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2026. Ini kita udah masuk ke hari ketiga ya, teman Pro 2. Ini pastinya udah ada beberapa peserta yang siap buat tampil nih di siang hari ini, buat nampilin penampilan terbaiknya nih ya. Nah, ini langsung aja nih untuk peserta pertama ada Kak Zian Fitriahana nih. Halo, halo Kak Zian, apakah sudah siap?
1: Halo, insyaallah siap.
0: Oke, langsung aja silahkan Kak Zian.

0: Oke, teman Pro 2 baru aja kita dengerin penampilan dari Zian Fitriahana nih, teganya kau. Gimana Kak Zian untuk penampilannya, apakah puas dengan penampilan tadi?
1: Cukup puas.
0: Cukup puas. Zian ya panggilannya ya? Oke. Tadi sempat deg-degan gak Kak Zian?
1: Sorry apa nggak kedengeran?
0: Tadi Kazian sempat deg-degan gak nih sama penampilannya?
1: Ada demam panggung sedikit lah.
0: Oke, dikit-dikit mah ada ya. Persiapannya udah dari kapan sih Kazian ini?
1: Sebenarnya dari ngapalin lagu kan udah lumayan tahu ya, familiar. Jadi walaupun gak diapalin juga udah sering denger, jadi kayak gak jauh-jauh hari gitu lah.
0: Oke. Berarti emang karena lagunya udah familiar aja ya Zian. Oke. Dan ini berarti kamu udah pernah ikut audisi Bintang Radio ini kah? Apa baru pertama nih?
1: Belum, ini pertama kali.
0: Oke, tapi kalau lomba-lomba lain mah udah ya? Wah, keren. Oke. Dan teman Pro 2, terima kasih untuk Zian tadi penampilannya luar biasa sekali. Kita lanjut ya. Untuk ke peserta berikutnya ada Kak Fuciolenitan yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali. Baik, untuk Kak Fucio. Halo, Kak.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang. Panggilannya siapa nih, Kak?
2: Panggil aja aku Cio.
0: Oke, Cio. Udah siap nih bawain lagu Bawa Dia Kembali, Kak Cio?
2: Banget dong.
0: Oke, wow. Semangat banget nih. Oke, langsung aja kita dengerin Bawa Dia Kembali ya, penampilan dari Kak Cio. Silahkan.

0: Terima kasih.
1: Oke, luar biasa banget nih penampilan dari Kak Fuccio, bawa dia kembali. Keren banget. Tepuk tangan lagi dong sekali lagi. Oke. Gimana Kak Cio, puas gak sama penampilan tadi Kak?
0: Maaf, kurang terdengar.
1: Kak Cio tadi
0: Tadi
1: puas gak
0: puas
1: sama
0: gak sama
1: penampilan ya?
0: penampilannya? Belum puas dong,
1: Belum
0: tentunya.
1: puas ya, tidak ada kata
0: Belum
1: puas ya
0: puas
1: Kak
0: ya.
1: Cio.
0: Iya, belum puas sampai akhir hasilnya dikasih baru saya mungkin puas.
1: Oh, wow. Tapi kalau
0: Kalau
1: dibandingin
0: dibandingin
1: latihan
0: latihan
1: sama
0: sama
1: tadi
0: tadi
1: kamu udah
0: kamu udah
1: tampil,
0: tampil,
1: kamu
0: kamu
1: cukup
0: cukup
1: puas gak?
0: puas gak? untuk dibilang puas belum karena masih
1: Belum ya?
0: banyak kekurangan yang saya rasakan ya.
1: Oke. Tapi udah
0: Tapi
1: bagus
0: udah
1: banget
0: bagus
1: sih
0: banget
1: tadi,
0: sih
1: Kak.
0: tadi kan.
1: Dan tadi,
0: Sebenarnya
1: ya tadi
0: sebenarnya
1: kalau
0: kalau
1: kamu
0: kamu
1: sendiri
0: sendiri
1: ada
0: ada
1: nggak
0: nggak
1: sih
0: sih
1: persiapan
0: persiapan
1: khusus
0: khusus
1: sebelum
0: sebelum
1: audisi
0: audisi
1: hari
0: hari
1: ini?
0: ini? Banyak banget persiapannya, saya udah nyiapin dari pertama kali meeting dan sampai hari ini saya pulang sekolah latihan sampai malam tiap harinya gitu.
1: Wow. Berapa lama
0: Berapa lama
1: persiapannya,
0: persiapannya
1: Cio?
0: Cio? Gimana?
1: Berapa
0: Berapa
1: lama
0: lama
1: persiapannya,
0: persiapannya
1: Cio?
0: Cio? Untuk persiapan sendiri, untuk lagu pop saya dari 2 minggu yang lalu, namun untuk ya udah betul seminggu kemarin dari hari Selasa berarti seminggu full.
1: Tapi kenapa
0: Tapi
1: kamu
0: kenapa
1: milih
0: kamu
1: lagu
0: milih
1: ini?
0: lagu
1: Apa
0: ini?
1: karena
0: Apa
1: kamu
0: karena
1: sudah
0: kamu sudah
1: hafal dengan
0: hafal
1: lagu
0: dengan
1: ini,
0: lagu
1: Cil?
0: ini, Cil? Untuk dibilang familiar, saya belum terlalu familiar dengan lagunya. Cuman kalau untuk menghafal, saya hari ini sangat hafal dengan lagunya.
1: Makanya kamu
0: Makanya kamu
1: memilih
0: memilih
1: lagu
0: lagu
1: ini
0: ini.
1: ya. Oke.
0: Oke.
1: Keren
0: Keren
1: banget sih
0: banget sih
1: Cio
0: Cio
1: penampilan
0: penampilan
1: kamu
0: kamu
1: di
0: di
1: lagu
0: lagu
1: Wajib
0: Wajib
1: Ini
0: Ini
1: ya,
0: ya
1: Cio.
0: Cio.
1: Oke,
0: Oke,
1: nanti
0: nanti
1: kita
0: kita
1: lihat
0: lihat
1: hasilnya ya,
0: hasilnya ya
1: Cio.
0: Cio. Baik.
1: Oke,
0: Oke,
1: terima
0: terima
1: kasih.
0: kasih. Terima
1: Lanjut
0: kasih
1: lagi ya,
0: lanjut
1: teman
0: teman
1: Pro2.
0: Pro2.
1: Nih kita
0: Kita
1: lanjut
0: lanjut
1: ke
0: ke
1: peserta
0: peserta
1: selanjutnya nih
0: selanjutnya
1: untuk
0: nih
1: di
0: untuk di
1: hari
0: hari
1: ketiga
0: ketiga
1: ini.
0: ini.
1: Ada
0: Ada
1: Kak Shanaila
0: Shanaila
1: Fatimatu
0: Fatimatu
1: Zahra
0: Zahra
1: dengan
0: dengan
1: lagu
0: lagu
1: Teganya
0: Teganya.
1: Kau. Apakah
0: Apakah
1: Kak
0: Kak
1: Shanaila
0: Shanaila
1: sudah
0: sudah
1: siap?
0: siap?
1: Oke,
0: Oke,
1: silahkan
0: silahkan
1: Kak.
0: Kak.

0: Oke, keren
1: keren
0: banget nih
1: banget nih
0: penampilan dari
1: penampilan dari
0: Kasia Naila.
1: Kasia
0: Tepuk
1: Naila.
0: tangan
1: Tepuk
0: lagi
1: tangan
0: dong.
1: lagi dong.
0: Panggilannya
1: Panggilannya
0: siapa,
1: siapa,
0: Kak?
1: Kak?
0: Panggilannya
1: Panggilannya
0: siapa, Kak?
1: siapa, Kak? Naika.
0: Kak Nai. Tadi
1: Naika.
0: aku
1: Tadi
0: juga
1: aku
0: udah
1: juga
0: ngira
1: ngira
0: panggilan kamu
1: panggilan
0: Nai
1: kamu
0: loh.
1: Nai.
0: Oke,
1: Oke,
0: Kak
1: Kak.
0: Nai. Gimana
1: Gimana
0: penampilan
1: penampilan
0: kamu ngerasa
1: kamu?
0: gimana nih?
1: Belum, tapi cukup.
0: Cukup
1: Cukup.
0: bagus kok,
1: Bagus
0: bagus
1: kok, bagus
0: banget kok
1: banget.
0: Kak Nai. Ke sini sama
1: Kesini
0: siapa
1: sama
0: Kak Nai?
1: Kakak, sama Ibu, sama Ade, sama Kakak.
0: Wow, keren banget,
1: Keren
0: keren
1: banget, keren
0: banget.
1: banget.
0: Oke,
1: Oke,
0: Kak Nai.
1: Kak
0: Kamu
1: Nai.
0: ada
1: Kamu ada
0: persiapan khusus
1: persiapan
0: nggak
1: khusus
0: sih
1: nggak
0: Nai
1: sih, Nai?
0: sebelum
1: Sebelum
0: tampil hari
1: tampil
0: ini?
1: hari ini. Kalau persiapan khusus sih nggak ada, cuma pagi aja nyanyi terus, terus sama minum minum air hangat aja.
0: Minum air hangat
1: Air
0: ya, jangan
1: hangat
0: minum
1: aja
0: es
1: minum
0: ya, Nay.
1: es ya Nai.
0: Oke,
1: Oke,
0: oke,
1: oke,
0: oke,
1: oke.
0: oke. Dan kamu
1: Dan
0: biasanya
1: kamu
0: kalau
1: biasanya kalau
0: tampil
1: tampil
0: lomba-lomba
1: lomba-lomba
0: gitu,
1: gitu,
0: Nay,
1: kamu
0: kamu sebelum lomba
1: sebelum
0: banget
1: lomba
0: nih
1: banget
0: harus ngapain
1: ngapain
0: dulu,
1: dulu
0: Nay?
1: nih?
0: Penasaran nih.
1: Penasaran. Ngapalin lirik sih.
0: Ngapalin
1: Ngapalin
0: lirik.
1: lirik.
0: Berarti masih
1: Berarti
0: yang
1: masih
0: ngapalin.
1: ngapalin.
0: Ini berarti
1: Ini
0: kamu
1: berarti
0: lagunya
1: kamu
0: nih
1: lagunya
0: tadinya belum
1: nih
0: hafal
1: belum
0: nih, Nay.
1: hafal nih. Aku cuma tahu refnya doang, Kak. Untuk semuanya enggak, keseluruhannya belum, tapi baru refnya doang.
0: Tapi
1: Tapi
0: kenapa kamu
1: kenapa
0: milih
1: kamu
0: lagu
1: milih lagu
0: Teganya Kau ini,
1: Teganya
0: Nay?
1: Kau Ini? Karena dibawain sama Liodra saja.
0: Oh, kamu
1: Kamu
0: penyanyi
1: penyanyi
0: kesukaannya
1: kesukaannya
0: Liodra
1: Liodra
0: berarti.
1: berarti. Iya.
0: Oke,
1: Oke,
0: oke,
1: oke,
0: oke, oke,
1: oke,
0: oke.
1: oke.
0: Semoga nanti
1: Semoga nanti
0: hasilnya
1: hasilnya
0: memuaskan ya,
1: memuaskan
0: Nay.
1: ya, Nana.
0: Oke,
1: Oke,
0: terima
1: terima
0: kasih,
1: kasih,
0: Nay.
1: Nay.
0: Oke,
1: Oke,
0: teman
1: teman pro
0: produa,
1: 2,
0: kita
1: kita
0: lanjut ya
1: lanjut
0: ke
1: ya ke peserta.
0: peserta selanjutnya ini
1: Selanjutnya ini
0: bakal ada
1: bakal ada
0: Tiara
1: Tiara
0: dengan
1: dengan
0: membawakan
1: membawakan
0: lagu
1: lagu
0: Teganya
1: Teganya
0: Kau. Apakah
1: Apakah
0: Kak
1: Kak
0: Tiara
1: Tiara
0: sudah
1: sudah
0: siap?
1: siap?
0: Oke. Kak Tiara
1: Kak
0: ini
1: Tiara ini
0: bakal
1: bakal
0: bawain lagu
1: bawain lagu
0: Teganya
1: Teganya
0: Kau nih
1: Kau
0: ya.
1: ini Nana.
0: Oke, Kak
1: Oke,
0: Tiara.
1: Kak Tiara.
0: Teman
1: Teman
0: berdua di
1: berdua di
0: hari
1: hari
0: ketiga
1: ketiga
0: ini
1: ini
0: ada
1: ada
0: empat
1: empat
0: peserta ya
1: peserta
0: yang
1: yang
0: tampil nih,
1: tampil nih
0: udah
1: udah
0: ada Kak
1: ada Kak
0: Zian, Kak
1: Zian, Kak
0: Cio,
1: Cio,
0: Kak
1: Kak
0: Nai,
1: Nai,
0: dan ini
1: dan
0: nanti
1: ini
0: kita
1: nanti kita
0: bakal
1: bakal
0: penampilan
1: penampilan
0: terakhir
1: terakhir
0: dari
1: dari
0: Kak
1: Kak
0: Tiara.
1: Tiara.
0: Oke,
1: Oke,
0: silahkan Kak
1: silahkan Kak
0: Tiara.
1: Tiara.

0: Wow, baru aja kita dengerin penampilan dari Kak Tiara nih dengan lagu Teganya Kau. Tepuk tangan lagi, semuanya harus tepuk tangan. Wow. Keren banget sih Kak Tiara, ini kamu persiapannya berapa lama sih Kak?
1: Untuk persiapan kurang lebih, jujur untuk kali ini tuh persiapannya agak kurang karena ke distract sama tugas-tugas sekolah.
0: Tugas-tugas sekolah kamu ya? Oke. Tapi tetap keren sih Tiara kamu.
1: Thank you.
0: Tapi kamu puas gak sih sama penampilan kamu hari ini?
1: Untuk puas kayaknya belum, cuman aku udah menampilkan yang terbaik, jadi aku udah cukup puas sih.
0: Kalau persiapan kamu sejauh ini sampai hari ini gimana Tiara?
1: Persiapan?
0: Persiapan kamu gimana?
1: Persiapan aku cukup kurang maksimal Kak, karena aku ada keganggu sama kegiatan
0: sekolah itu ya. Nah, kalau sebelum banget audisi, persiapan yang harus kamu lakukan itu biasanya ngapain?
1: Oh, biasanya aku sering latihan vokal sama sering nyanyi juga. Nyanyi di panggung-panggung untuk melatih mental juga Kak.
0: Kamu emang berarti emang udah sering banget lomba-lomba berarti Tiara. Jadi bintang tamu gitu Tiara. Wow, keren banget. Semoga nanti hasilnya memuaskan ya Tiara. Amin. Oke. Banyak ini yang ikut kamu hari ini. Apakah siapa nih yang mendukung kamu hari ini Tiara yang ikut?
1: Hari ini aku datang sama mama aja.
0: Oke, mama. Semoga nanti Tiara dapat hasil yang memuaskan ya, Ma. Oke, amin. Dan itu dia ya teman Pro 2 penampilan terakhir dari peserta terakhir hari ini, yaitu Kak Tiara dengan Teganya Kau. Dan itu dia teman Pro 2 peserta terakhir dalam audisi Bintang Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2026 di hari ketiga ini ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah stay tune barengan sama kita. Buat seluruh peserta juga pastinya ya, terima kasih udah tampil dan ngasih kemampuan terbaiknya. So, kita akan ketemu lagi ya di audisi berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

Masih di santai siang teman Pro 2, masih barengan sama Uca nih ya di sini. Dan teman Pro 2 nih, buat kamu yang punya usaha makanan, minuman atau bahkan produk kosmetik ya, ada satu hal yang jangan sampai kamu lewatin ya. Jadi mulai Oktober 2026 nih, kewajiban sertifikasi halal itu bakal berlaku ya sesuai ketentuan. Nah, ini pemerintah Kota Cirebon tuh lagi mengingatkan para pelaku UMKM nih teman Pro 2, supaya nanti tuh jangan nunggu sampai mepet gitu ya buat ngurus sertifikat halal. Dan sosialisasi soal sertifikasi halal ini juga digelar di Kota Cirebon ya pada Selasa kemarin nih 8 September, dimana pemerintah tuh gandeng Bank Indonesia, perbankan sama sejumlah pihak ya untuk bantu UMKM memahami dokumen sampai tahap yang harus disiapkan. Dan ternyata ini cakupannya juga gak cuma makanan dan minuman ya teman Pro 2. Tadi kayak yang Uca udah bilang, ini ada kosmetik juga, terus ada obat-obatan, hasil sembelihan, jasa penyembelihan, sampai barang gunaan tertentu. Ini di Kota Cirebon sendiri tuh udah ada sekitar 2.800 pelaku UMKM yang udah terdata. Tapi ini masih banyak ya produk UMKM yang belum punya sertifikat halal teman Pro 2. Makanya nih pemerintah juga ngehadirin pendampingan halal ya dari UIN Sibersya Nurjati Cirebon. Jadi pelaku usaha itu bisa langsung konsultasi dan ngecek apa aja gitu yang perlu disiapin. Nah, sertifikat halal ini juga jangan cuma dianggap sebagai urusan administrasi ya teman Pro 2, karena pemerintah tuh berharap katanya status halal ini bisa bikin konsumen makin percaya, kualitas produk yang meningkat, dan tentunya peluang UMKM buat naik kelas juga makin terbuka. So, buat teman Pro 2 yang punya usaha, jangan tunggu aturan berlaku baru kamu bergerak ya. Mending kamu siap-siap dulu aja ya dari sekarang.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon.
2: Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kalau ngomongin dunia kreatif sekarang tuh ada satu nama yang kayaknya gak bisa lepas ya, yaitu AI. Dimana mulai dari bikin gambar, musik, tulisan, storyboard, sampai edit video, semuanya tuh bisa dibantu teknologi kecerdasan buatan. Tapi ini pertanyaannya, kalau AI makin pintar, apakah pekerja kreatif tuh bakal digantiin gitu ya, tergantikan sama si AI ini? Jadi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar itu justru bilang jangan buru-buru takut sama AI ya, karena katanya nih, menurutnya nih teman Pro 2, yang penting

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat

buka game ya, kayak Mobile Legends itu niatnya cuma satu game, taunya udah sejam lebih kamu bermain ya. Tapi ini ternyata dunia game tuh sekarang gak cuma soal main dan push rank aja ya. Di balik kompetisi e-sport ini ada banyak banget peluang pekerjaan di industri digital, teman Pro 2. Ini mulai dari pemain, kreator konten, programmer, desain, animator, penulis cerita, pengembang audio, sampai pelaku bisnis digital. Karena ini tuh jadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital ya, di mana dalam kegiatan e-sport Mobile Legends di Jakarta, itu pemerintah ngelihat game dan e-sport itu bisa jadi salah satu jalan buat anak muda nih kenal lebih jauh dunia industri digital, teman Pro 2. Dan ini skalanya ternyata gede banget ya, di mana nilai industri game di Indonesia tahun 2025 ini diperkirain mencapai 32 triliun rupiah. Kalau di industri e-sport nasionalnya itu mencapai 2,4 miliar dolar AS di tahun 2029. Artinya nih peluang ekonominya gak main-main ya. Makanya nih teman Pro 2, pemerintah tuh berharap anak muda gak cuma jadi pemain atau penonton ya, tapi juga mulai tertarik masuk ke belakang layar, belajar game, desain karakter, coding, bikin konten, sampai ngembangin teknologinya ya. Jadi pokoknya buat teman Pro 2 yang hobi ngegame, siapa tahu nih hobi yang selama ini dianggap sama kamu cuma buat seru-seruan aja, ternyata nih bisa jadi jalan gitu ya, buat profesi kamu gitu di masa depan. So teman Pro 2, santai siang yang masih terus sama kamu, tetap di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kok makannya Nisa?
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

2 kontingen Indonesia itu Bu untuk Asian Games 2026 ini resmi ya dikukuhkan hari ini, Rabu 9 September. Di mana pengukuhan ini berlangsung di Wisma Serbaguna GBK Jakarta ya, dan dipimpin oleh Ketua NOC Indonesia. Di mana Raja Sabta Oktohari ini ada juga Menpora Erick Thohir, perwakilan atlet sama pengurus cabang olahraga sampai para official juga ada nih ya. Nah, ini jumlah kontingennya itu enggak sedikit ya teman Pro 2. Total tuh ada 430 atlet dari 35 cabang olahraga, ditambah sama 148 pelatih dan 32 official. Dan ini perjuangan mereka tuh bahkan nih dibilangin, disebutnya tuh udah dimulai sebelum para atlet berangkat ke Jepang ya, dimana salah satu tantangannya adalah kondisi perjalanan karena adanya erupsi ya Gunung Anak Krakatau. Makanya nih tim kontingen ini harus berkoordinasi sama maskapai teman Pro 2. Tapi yang pasti sih semangat merah putih ini gak boleh kuturun ya teman Pro 2. Untuk Asian Games kali ini, pemerintah tuh nargetin Indonesia meraih 4 medali emas. Emang sih target itu lebih rendah ya dibandingin Asian Games 2022 yang menghasilkan 7 emas. Dimana Asian Games 2026 sendiri ini bakal berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang ya, mulai 19 September sampai 4 Oktober. Jadi tinggal hitungan hari nih ya teman Pro 2. Yuk kita kasih dukungan pokoknya ya teman Pro 2 buat para atlet yang bakal berjuang nih ngebawa nama Indonesia. So, Cia masih terus sama kamu, tetap di sini di Santai Siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

Port Indonesia ini udah siap ya teman Pro 2 buat terbang ke Shanghai dan Jepang nih buat jalanin training camp. Nah, persiapan ini dilakukan emang menjelang Asian Games 2026 ya di Aichi Nagoya, Jepang. Pelatih kepala timnas e-sport Indonesia Richard Permana itu bilang katanya beberapa atlet emang masih butuh tambahan pengalaman bertanding ya di level internasional. Dan ini ada tim Naraka dan Identity 5 ini rencananya dikirim ke Shanghai untuk international training camp. Sementara kalau tim Pokemon ini punya opsi jalanin latihan singkat di Jepang ya, tapi ini perjalanan ke Shanghai ini masih menyesuaikan kondisi penerbangan. Kalau semuanya lancar, training camp bakal diupayakan berlangsung minggu ini ya. Nah, ini juga dari 8 nomor yang diikutin Indonesia, kesiapan masing-masing tim itu emang beda ya. Honor of Kings itu disebut udah siap. Sementara Mobile Legends ini juga semakin mateng ya. Untuk e-footballnya sendiri, kondisinya itu bahkan dinilai di atas rata-rata karena emang para atletnya udah jalanin banyak pertandingan uji coba nih ya. Tapi ini ada juga yang masih punya pekerjaan rumah, yaitu PUBG Mobile ya. Dan ini jadwal kompetisi yang cukup padat, dibikin waktu persiapan mereka juga jadinya lebih terbatas ya. Ya pokoknya persiapan menuju Asian Games ini ternyata bukan cuman soal latihan di dalam negeri. Main gamenya boleh di layar, tapi perjuangannya tetap serius ya, dan emang bawa nama Indonesia. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, aksi timnas e-sport merah putih di Aichi Nagoya.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya? Terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor?

0: cemen banget.
1: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit yang, aku punya linknya di Telegram.
0: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
1: Tapi

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ada kabar menarik teman Pro 2 dari dunia musik nih. Di mana nih Bunga Reza? Itu sekarang punya pesona baru ya bernama Mingse dan siap menjajal genre hip hop, dangdut dan hip dut atau hip dut maksudnya ya. Dan ini pesona ini muncul setelah lagu kolaborasinya bareng Akbar Kalai yang Astaga Bercanda yang emang rame banget ya di sosial media tuh berseliweran Astaga Bercanda. Dan ini bahkan ini potongan lagunya itu ikut digunain ya dalam unggahan penyanyi Inggris, ada Ellie Goulding, terus ada juga Mel B dari Spice Girls. Wow, ini menariknya juga nih Bunga bilang Mingse ini bukan berarti dirinya meninggalkan pesona Bunga Reza ya. Keduanya bakal tetap berjalan dengan proyek masing-masing. Bunga lebih ke pop folk, sementara Mingse ini fokus ke hip dude. Soal pindah genre ini Bunga katanya ngaku ya prosesnya butuh, maksudnya ini katanya justru cukup lancar ternyata ya katanya nih. Dan ini menurutnya musik hip dude ini terasanya lebih mudah dibawakan karena emang dirinya tuh punya jiwa biduan gak tuh. Dan ini ternyata Astaga Bercanda emang ya udah punya hampir 70 juta kreasi video di TikTok dan lebih dari 43 juta streams di platform musik digital. Lagu ini sendiri bercerita tentang cinta segitiga ketika dua orang saling suka tapi salah satunya udah punya pasangan. Karena Mingse ini nih katanya bakal punya warna baru yang seru di musik hip dut. Kita tungguin aja ya teman Pro 2. Tetap di sini terus ya, Ucanya masih sama kamu di Santai Siang.

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah kebayang gak sih Tom Holland yang selama ini kita kenal sebagai Spider-Man itu tiba-tiba muncul gitu ya di film DC? Nah, ini spekulasi ini ternyata sampai ke telinga bos DC Studios, yaitu ada James Gunn. Ini semuanya bermula ya dari seorang penggemar Threads yang di Threads ya, yang bertanya soal kemungkinan Tom Holland ini bergabung ke DCU, khususnya tuh di era Gods and Monsters ya. Bahkan ini juga fans itu bilang katanya udah punya beberapa kandidat karakter buat Tom Holland ini, mulai dari Beast Boy, Kid Flash, Speedy, sampai Aqualad. Ini juga James Gunn ini kemudian menanggapi hal ini ya teman Pro 2. Tapi ini bukan yang ngasih jawaban serius, Gunn ini malah bercanda dan bilang dirinya tuh gak yakin. Katanya Tom Holland yang sekarang udah 30 tahun usianya mau setelah Spider-Man ini malah lanjut main karakter kayak Beast Boy, Kid Flash, atau Speedy yang udah dibilang tadi ya. Tapi ini komentar itu juga gak secara tegas nutupin kemungkinan kalau Tom Holland ini masuk di MCU suatu saat nanti ya teman Pro 2. Ini masalahnya untuk sekarang peluang itu emang masih kecil. Holland juga katanya masih punya komitmen sebagai Peter Parker barengan sama Marvel Studios dan Sony Pictures ya. Ini ditambah jadwal kerjanya itu cukup padat ya. Kalau suatu hari benar-benar pindah ke DC, ya kemungkinan yang paling realistis itu adalah setelah kontraknya sebagai Spider-Man itu selesai ya. Atau bisa dibilang ini juga lewat proyek Elseworlds ya, yang ceritanya itu berdiri di luar alur utama DCU. Jadi untuk sekarang Spider-Man tetap Spider-Man dulu ya. Tapi kalau suatu hari Tom Holland ini muncul di DC, wah mungkin ini bisa bikin heboh ya teman Pro 2.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

Teman Pro 2 kalau dengar lagu Nadine Amiza nih, mungkin yang langsung kita inget itu suara khasnya Nadine ya. Tapi ini ternyata ada sosok gitaris yang ikut ngasih warna di balik beberapa lagunya nih. Namanya itu ada Didin Marley. Dimana Didin tuh kembali terlibat ya di album terbaru Nadine Amiza. Dan kali ini tuh dia ngisi gitar akustik dan elektrik di dua lagu, yaitu Laika Kau Muda Dicinta dan Ditemukan Sebuah Bangkai. Kolaborasi ini ternyata ini bukan yang pertama ya. Sebelumnya Didin juga ngisi gitar di lagu Semua Aku Dirayakan dan Kekal. Ini menariknya, keterlibatan Didin dalam karya Nadine ternyata gak direncanakan sejak awal, teman Pro 2. Semuanya tuh tumbuh secara alami lewat diskusi dan eksplorasi musik bersama Nadine dan produser Rifan Kalbuadi. Nah, ini menurut Didin setiap lagunya itu punya dunianya sendiri ya. Jadi sebelum menambahkan permainan gitar, dia tuh berusaha mahamin dulu nih karakter lagunya, supaya nanti instrumen yang dimainin tuh gak ngehilangin warna asli musik itu ya, teman Pro 2. Dan buat Didin sendiri, gitar juga gak harus selalu jadi bagian paling menonjol, dimana permainannya tuh bisa jadi tekstur, warna, atau sekedar ruang buat sebuah lagu tuh rasanya jadinya lebih lengkap gitu ya, teman Pro 2, kalau ada gitar. Jadi sekarang nih teman Pro 2, kalau denger lagu Nadine Amiza, coba perhatiin juga permainan gitarnya ya. Bisa jadi nih itu di balik suara yang kita nikmatin ada sentuhan Didin Marlin ya, yang bikin lagunya tuh semakin punya warna.

Okay? Dan itu dia teman-teman Pro2, informasi-informasi yang Uca bisa kasih ke kamu di siang hari ini ya, di Santai Siang edisi Rabu 9 September 2026. Terima kasih teman Pro2 udah nemenin Uca di siang hari ini. Nanti di sore ceria kamu bakal ditemenin ya sama Adit dan juga Gina. Bakal ada interview artis juga ya teman Pro2. Juga ada English Corner yang bakal nemenin kamu di sore hari ini. Seru banget gak sih? So teman Pro2, Caca pamit undur diri dulu ya. Tetap di sini terus di 97,5 Pro2 FM ya teman Pro2. Teman terbaik kamu. Good.

0: teman terbaik kamu.
1: Halo.
2: I don't listening my voice.
0: Ada
2: here.
0: Ada di aku sih ada.
2: Oh, di kamu ada.
0: Selamat hari Rabu teman Pro 2.
1: Rabu.
0: Iya.
2: Rabu dong.
0: Rabu.
2: Oh iya.
0: Sama. Emang kamu dengarnya apa?
2: Labu.
0: Labu bu. Ada Aditan Gina teman Pro 2 di Cheers Up hari ini.
1: Yoi.
0: Ya, dan hari ini kayaknya bakalan full ngobrol.
1: Masa?
0: Iya,
2: iya nanti. Iya sih, karena abis ini. Bentar lagi.
0: Bentar lagi ada teman-teman dari apa ya nyebutnya? Karena ini ada tiga.
2: Iya, kita
0: ada dua vokalis dan satu band.
2: Wow.
0: Ada dua pria penyanyi solo. Jadi dua apa solo?
2: Solo dong.
0: Solo tapi ada dua. Jadi duo.
2: Berarti duo dong.
0: Duo.
2: Kalau penyanyi solo berarti campur sarian gitu ya?
0: Enggak. Kebetulan ini dari Bandung.
2: Oh, dari Bandung.
0: Akang-akang . Terus dilanjut ada apa namanya? Ini Inggris-Inggrisan.
2: English
0: Corner juga hari ini teman-teman nanti jam 4 sampai jam 5 ya. Tentunya hari ini bakalan
2: capek.
0: Hari ini bakal update sih, iya, bakal update.
2: Bakal seru ya. Teman-teman.
0: Bakal seru dan bakal bikin hari kamu menyenangkan. Ish.
2: Betul. Jadi pastiin kamu tetap di sini ya. The Cheers Up.
0: Cheers Up update.
2: Enggak, aku gak kedengeran suara aku.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon. 97,5 Pro 2 FM RRI kembali mengudara teman Pro 2. Dan sore hari ini Adit gak sendirian karena di studio Pro 2 sudah kedatangan ada... apa ya nyebutnya ya? Karena ada penyanyi solo tapi dua. Jadi dua atau solo ini ya. Dan juga ada... band Strip 457 ada Kang Rudi Nugraha dan Kang Yana Head juga di sini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Wow, ada enggak suaranya, Mas? Ada dong. Ada. Iya. Gimana Akang-akang kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ini kalau saya lihat di sosial medianya lagi muter radio-radio di Cirebon ya. Nah, katanya hari ini juga ada intimate show ya Kang.
2: Ya.
0: Oke. Selain itu juga Akang-akang ini sedang ada project yang mana mereka mengisi original soundtrack untuk film Menang untuk Kalah. Wah, seru nih. Boleh dong Kang cerita dulu Kang terkait dengan OST film Menang untuk Kalah ini, untuk projectnya seperti apa sih? Silakan Kang. Mulai dari siapa dulu?
2: Ya. Kebetulan kita diberi tugas sih waktu itu ya, BCR Musik Label. Kebetulan kita, saya sama Cikal yang pegang BCR. Dan ada apa ya, proyeksi buat pembuatan film.
0: Okay.
2: Akhirnya kita inisiatif sih waktu itu, kita bikin OST-nya gitu kan, dari BCR. Akhirnya tercetuslah ada lima lagu ya.
0: Oh, lima lagu.
2: Dari Candu Band, terus Yana Head, Rudi Nugraha, dan Strip 457.
0: Oke.
2: Okay. Prosesnya ini pengerjaan sebelum produksi sebenarnya.
0: Oh, sebelum
2: jadi
0: produksi.
2: Sebelum produksi film. Jadi kita udah apa ya?
0: Soundtracknya dulu berarti ya?
2: Soundtracknya dulu, kita udah tahulah sinopsis dan kita udah emang sharing sama Bapak sutradara yang udah tahu ya pengennya gini. Gini. Akhirnya berjalan waktu, ya alhamdulillah semua terselesaikan.
0: Oke. Nah, ini juga akhirnya dari proyekan ini Strip 457 juga reunian ya? Atau udah reuni dulu atau gara-gara proyek ini?
2: Sebelumnya udah.
0: Oh, sebelumnya udah.
1: Cik, ada ya?
0: Ada.
1: Cik. Jadi si Strip 457 itu reunian bener. Terus karena ini Strip itu adalah band yang sudah lama terbentuk, usianya tuh 28 tahun. Nah, ketika kami sudah merampungkan mini albumnya dan sudah rilis dengan judul Hey My Friends, akhirnya ada kesempatan untuk bergabung di original soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini, yang si Menang untuk Kalah. Dan kebetulan juga by orderan juga ada scene yang dibutuhkan sesuai dengan genre yang si Strip 457 mainkan. Jadi buat penggarapannya tidak terlalu banyak kesusahan lah, karena kami bukan yang si Strip 457 main di alternatif genrenya terus tiba-tiba diubah jadi pop, enggak. Jadi jati dirinya si Strip bisa bergabung di di si film Menang untuk Kalah ini tidak merubah identitas Strip secara band.
0: Oke. Nah, berarti Menang untuk Kalah ini saat ini masih produksi atau memang udah siap tayang?
2: Sudah siap tayang. Tunggu aja.
0: Tentang apa nih, Kang? Kalau boleh tahu, Kang?
2: Tentang
0: boleh spill dikit enggak?
2: Judi. Menjanjikan. tentang judi sih.
0: Tentang judi.
2: Judi dan ya seputar judi lah.
0: Oke. Nah, ini juga katanya ada 5 lagu. Apa aja nih, Kang?
2: Kalau saya bawain lagu Belahan Jiwaku. Terus ada Yana Head Menangku
1: Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah.
2: Strip 457 Sang Pemenang. Candu tak ada aku, sama Mati Enggan Mati Tak Mau.
0: hidup
2: enggan mati hidup. Tak mau. Ya udah itu.
0: Jadi semuanya menggambarkan gambler semua ya?
2: Iya, makanya.
0: Oh, alah.
3: Jadi lah pokoknya satu talent sih, Mas. Jadi,
0: yeah.
2: Oh, iya. DJ. Sono Panca itu. Oh. Sono Panca terus ada Candu featuring sama DJ. DJ Fania.
3: Ini keseluruhannya mungkin 16 lagu.
2: 16 lagu tuh soundtrack semua.
0: Oh, 16 lagu. Dan dari 16 lagu ini akan dipentaskan nanti malam juga?
2: Oh enggak, kebetulan kita cuman Yana Head, saya
0: sama Strip 457 itu ya. Oke, ini menarik nih, kita bahas satu-satu dulu lagunya. Mungkin dari yang Belahan Jiwa dulu ya. Ini Belahan Jiwa yang bawain Kang Rudy ya.
2: Ya.
0: Ini ceritanya tentang apa nih Kang? Belahan Jiwanya kekasih kah atau siapa kah?
2: Ini sebenarnya kalau bisa menggambarkan ya lebih ke universal juga boleh sih. Antar kekasih ya, terus antar bapak ke anak.
0: Okay.
2: Atau adik ke kakak boleh lah. Bebas saja sebenarnya. Ya sebenarnya yang nyetain itu sebelah tuh. Bapak Yana.
0: Bapak Yana. Gimana nih Pak Yana nih?
1: Iya, tergantung nanti si pendengar menyimpulkan lagu itu tentang apa sih sebenarnya. Yeah. Jadi sangat terbuka luas, tidak apa namanya, si liriknya juga nggak spesifik buat hubungan si A sama si B atau hubungan darah, nggak ada seperti itu. Jadi kalau misalnya dengerin, kayaknya relevan nih sama kehidupan gua yang gua selalu mengecewakan orang tua. Nah itu juga sangat jadi beneran dibikin, sengaja dibikin untuk
0: universal ya,
1: mentafsirkan apa lirik lagu si Belahan Jiwaku
0: itu. Nah kalau kaitannya sama film Menang Untuk Kalah itu, ada di momen apa nih lagu ini nanti?
1: Karena ada scene, Mas, jangan mancing-mancing saya spoiler filmnya, Mas. Saya tahu tujuannya Anda itu apa, Mas.
2: Pokoknya tunggu aja, dengerin dulu OST-nya.
1: Lagu Belahan Jiwaku itu ada di adegan yang begini ya, Mas.
2: Dia lagi naik beca. Nah, tiba-tiba
0: masih rahasia, masih rahasia ya. Tapi ini film ini juga kerjasama dengan Polri ya?
2: Boleh dibilang begitulah.
0: Oh iya, saya baca sinopsisnya.
3: Lebih pahamnya mungkin ya PH-nya.
0: Oh PH-nya. Oh dari PH-nya ya berarti.
1: Ini teman-teman yang di Jakarta pada dengerin enggak?
2: Nanti mereka juga nanti akan jalan juga.
0: Oh iya.
1: Kayaknya mereka lebih paham dan untuk menjelaskan hal-hal tersebut.
0: Oke. Menang Untuk Kalah, Belahan Jiwaku. Kemudian ada
1: Sang Pemenang, Mas, lagu
0: Strip. Sang Pemenang gitu ya. Sang Pemenang ini
1: lagu the best.
0: Nanti kita dengerin juga di akhir ya, ada
1: Sang Pemenang. Di akhir dong, Mas.
0: Mau sekarang boleh. Oke, Sang Pemenang, Menang Untuk Kalah, Belahan Jiwa ya.
1: Betul.
0: Nah, apa nih dari kelima lagu ini, proses pembuatannya bareng kah atau yang mana dulu? Ada alurnya
2: awal-awal mana ya?
0: Atau yang awal-awal. Atau gimana nih prosesnya?
2: Awal-awal proses yang
3: menang untuk kalah
2: ya. Setelah Menang Untuk Kalah, terus ke Belahan Jiwaku, terus ke Sang Pemenang, langsung
3: tak remix ada.
2: Remix dulu terus tak ada aku.
0: Ada remixnya juga yang DJ itu ya?
1: Saya tulis si Menangku Untuk Kalah tuh buat Rudy sebenarnya. Jadi orderan yang benar saya tulis. Lagu kata Mama Cika kan, kayak udah ini yang nyanyinya Rudy aja. Ternyata ya mereka di luar pengetahuan saya, mereka ternyata ada apa namanya ya,
2: rapat meja bundar itu.
1: Iya. Koalisi, Mas.
0: Oh iya.
1: Koalisi mereka untuk menghancurkan saya. Ternyata mereka ada rapat internet dan mereka setuju untuk kalau misalnya lagu si Menangku Untuk Kalah tuh dinyanyikan oleh Yana aja. Terus akhirnya ada pembicaraan selanjutnya adalah oke, Yan, kita cobain lagi buat apa namanya, lagu buat Rudy deh. Oke, scene-nya yang bagian ini oke, siap, saya bikin. Terus ketemu sama Rudy, ya alhamdulillahnya juga Rudy-nya juga senang dengan si lagunya. Terus dia juga eksekusi dengan sangat ciamik.
0: Tapi ini kayak jadinya oper-operan gitu ya Kang ya? Kang Yana disuruh bawain ini, Kang Ibu disuruh bawain lagu.
2: Enggak, enggak juga. Operan sih sebenarnya, Mbak.
3: Qadarullah juga.
2: Ya. Udah. Sebenarnya yang
0: gimana
2: satu
0: nih?
2: Lagi.
1: Setelah ngobrol sama Jesse jadi religius gini, Cika.
2: Awal-awal yang bikin lagu buat soundtrack tuh ya
0: Cikal.
2: Bukan. Tak ada aku.
0: Okay.
2: Itu sebenarnya mau dibawain sama saya juga. Ternyata dari sutradara Kang. Ini cocoknya suaranya cewek.
1: Gitu. Bagaimana kalau misalnya Mas Rudy bisa suara cewek?
0: Kayak Hudson tuh bisa suara.
2: Akhirnya cewek cowok. Ya udah, candu aja.
0: Oke.
2: Ya udah prosesnya. Berarti kan langsung Candu yang ngisi lagu Tahdaku.
1: Okay. Dan saya tambah yakin kalau misalnya sebuah lagu itu bakal menentukan tuanya sendiri. Ya seperti inilah ternyata lagunya si Menangku Untuk Kalah tuh dia harus ketemu, emang harus dijanjikan sama saya. Terus yang belahan jiwaku ya udah emang harus berjodoh sama Rudy aja.
0: Oke deh, kalau kita langsung dengerin dulu ini Menang Untuk Kalah ya teman Pro 2 dari Yana Head dan juga Kang Cikal R. Ramdan.

0: Yes, teman Pro 2, itulah tadi ya, ada menangku untuk kalah dan belahan jiwaku. Wah, menangku untuk kalah dan belahan jiwaku. Apakah bisa disebut ini lagu religi untuk ngajak orang berhenti judi, Kang? Emang vibes-nya ini ya, lagi di momen-momen kayak senja gitu, terus kayak ada penyesalan-penyesalan gitu pas tadi dengerin tuh.
1: Iya, itulah. Ada muatan spiritual.
0: Ada muatan spiritual. Menangku untuk kalah dan belahan jiwaku. Aduh. Kalau total di album ini ada berapa? 16. 16 lagu ya.
2: OST-nya Menang untuk Kalah ada 16.
0: Ada 16 dan yang dibawain di proyekan teman-teman di sini totalnya 5, 6 atau seluruhnya 16.
2: Sebenarnya itu udah
1: Panca itu 11.
0: Dari Sound of Panca juga
1: 11 yang dikerjain sama BCR
2: 5.
0: 5. Oke.
1: Bersama Cari Rezeki Mas BCR. BCR Music tuh.
0: Bersama
2: cari
0: rezeki.
2: Jadi kita sekarang tuh sama-sama cari rezeki.
0: Enggak boleh sendiri-sendiri ya kan?
2: Berapa kali? 10 katanya.
0: Nah, ini berarti prosesnya berapa lama nih untuk menyiapkan tadi dari BCR 5 lagu ini, total dari awal sampai
3: sebenarnya sama saya. Sih itu juga BCR juga ya buat lagu itu semuanya kan buat jadi emang berapa lamanya mungkin yang 5 lagu ini mungkin lebih awal.
2: Lebih cepat kita
3: awal agak lebih berbarengan cuma sebelum produksi film ya.
2: Lagi the flow lah.
3: Itu yang 5 lagu tadi di, dan selanjutnya itu yang terakhir itu di Sound of Panca itu yang album dia.
2: Ya album Menang untuk Kalah
3: 11 lagu dia. Jadi kalau itu sih kalau total proses mungkin
2: sebelum 4 bulan. Ya kurang lebih 4 bulan.
0: 4 bulan dari bulan
2: Desember
0: tahun Desember kemarin ya.
2: 2025. Ya syuting kan Januari ya. Januari, Februari, Maret. Ya. Kurang lebih.
0: Oke. Ini Menangku untuk Kalah menarik. Di awal dibuka dengan aku terjebak dalam lingkaran setan yang menyesatkan.
1: Saiton mas.
0: Saiton yang menyesatkan. Gimana kan awalnya kan?
1: Si Menangku untuk Kalah tuh lirik yang ditulis hasil riset itu mas.
0: Dari apa?
1: Hasil riset. Jadi kan saya pertama sebelum nulis lirik lagu itu saya dapat bocoran sinopsis film si Menang untuk Kalah tuh. Saya dapat akhirnya berarti ini tentang perjudian dan perpinjolan nih. Kayaknya saya coba riset takutnya karena saya kan bukan pelaku mas, bukan pelaku tukang judi dan
2: cuma saya bandar
1: saya belum pernah kayak gitu mas. Bisa, saya sama di handphone juga gak ada aplikasi
0: amin
1: sumpah ya. Kenapa saya ngelakuin riset tuh karena itu mas benar saya
0: iya benar percaya kan percaya
1: akhirnya riset kan cuma beberapa orang dan yang membuat saya tidak menduga-duga ternyata circle terdekat saya pun ada yang terjebak sama itu gitu mas. Rata-rata dia yang cobain nyoba deh gue pasang 10.000 15.000 tiba-tiba utang dia jadi 3 juta.
0: Gak teka rasanya kan.
1: Iya benar. Dan yang lebih memprihatinkan adalah mereka start tuh bukan dari nominal uang yang besar
0: kan?
1: Ketika dia punya utang tiba-tiba 300 juta lah tiba-tiba rumahnya orang
0: udah ludes ya.
1: Dan rata-rata dimulai dari coba-coba yang 10.000 dan 15.000 rata-rata.
0: Jadi memang awal dikasih menang untuk menang. Kalah ya.
1: Jadi segala macamnya. Akhirnya ketika dia judo kan, sedadas-sedadasnya.
0: Sedadas-sedadasnya.
1: Akhirnya pinjol kan, pinjol juga gitu, gali lubang tutup lubang tuh. Pinjol ke si aplikasi yang ini dan yang pastilah. Ilegal ya pasti.
0: Iya.
1: Akhirnya hancur.
0: Akhirnya numpuknya.
1: Hancur-hancurnya.
0: Iya benar.
1: Aku terjebak dalam lingkaran syaiton yang menyesatkan. Gitu mas. Itu hasil riset mas.
0: Hasil
1: itu
0: riset benar-benar.
1: Tulisan saya sebagai lagu.
0: Seru.
2: Ahmada juga lewat namanya.
1: Ahmada juga tuh.
0: Dalam pisannya.
1: Yang dengerin di rumah mah enggak, saya mengacungkan dua jempol. Heeh. Ya, Kang Adit ya.
0: Siap.
1: Persib aman, Kang Adit?
0: Persib aman. MU juga kan, Kang Yana?
1: Pasti gak follow Instagram
0: saya. Kayak ngepoan. Oke, terus belahan jiwaku. Belahan jiwaku ini Kang Rudi ya yang bawain ya.
1: Iya,
0: kalau
1: ini mah enggak ada riset-risetnya.
0: Enggak ada risetnya.
2: Enggak, karena permintaan juga ini by request ya.
1: By request
2: dari
1: ada scene yang bla bla bla bla bla, bukan lagu yang bla bla bla. Oke.
0: Langsung jadi ya.
1: Eksekusi.
0: Jadilah ya gitu ya.
1: Nugraha dengan kehebatannya dia, dengan jam terbangnya yang luar biasa, pengalaman hidupnya yang sudah dari A sampai Z.
2: Awalnya emang enggak setuju juga sutradara sih.
1: Awalnya?
2: Awalnya ini harusnya dibawain sama Tulus gitu atau wah ini pilih
1: Mas Hasto. Mas gak. Mas dengerin gak, gak. Mas
2: kan yang ada aja potensinya, ya udah karyakan. Gak jadi... sih gak bercanda itu. Emang saya itu pertama harus saya yang bawa.
0: Oh iya. Jadi memang kalau belahan jiwa udah orderan dari si Setar ini harus begini gitu ya. Jadi gak ada riset dulu, Kang?
1: Enggak ada riset. Oh, karena saya kan fansnya kafein. Saya itu kafein mania.
2: Bukan. Teman ngopi.
1: Oh,
0: teman ngopi.
1: Saya members 001. Dan saya tuh rindu dengan suaranya Rudi yang tinggi-tinggi melengking.
0: Soy.
1: Nah, lagu-lagu yang beliau riliskan tuh enggak ada lagi tipe seperti itu. Akhirnya saya bikin aja lagu yang seperti kafein.
0: Oke.
1: Saya rindu, saya pengen adu domba ini.
2: Aduh lagu Roma. Aduh domba, aduh domba.
1: Cuma karena itu ya Rudi Nugraha, saya ngelihat jarang-jarang ada vokalis di Indonesia yang bisa semerdu Rudi untuk menyanyikan dengan nada range setinggi itu. Nah, akhirnya bikin, dan yang bikin saya bahagianya lagi adalah seorang Rudi Nugraha mengeksekusi lagu itu dengan sangat cermat.
0: Sangat cermat, sangat ciamik ya. Aduh, mantap sekali ya. Oke, ini sebenarnya masih banyak lagi yang pengen dibahas nih, Kang, ya. Cuma memang kepentok ini ya. Iya nih, Kang.
2: Kok gak kerasa ya? Barusan baru.
1: Padahal ini saya mau ceritakan tentang gitaris saya ini.
0: Iya, nanti ya.
1: Jadi Mas Adit di situ sebenarnya selain gitaris dia ada paranormal. Jadi sebenarnya dia ada momen yang dia cenayang ke depannya mau ada kejadian apa, dan dia tuh mau coba sih sampai
2: ini film aja, film ini film dan ya. OST-nya ya. Bisa ini. Udah nggak jadi.
0: Oke, terakhir mungkin ada ajakan dari teman-teman BCR. Ya. Atau mungkin proyek-proyek selanjutnya, biar teman Pro 2 yang ngikutin dan penasaran sama BCR bisa terus ngikutin kegiatan-kegiatan BCR.
1: Yang silakan, pasti Kang. Buat teman-teman Pro 2 jangan lupa request lagu-lagu yang ada di BCR, lagunya Rudi Nugraha Belahan Jiwa Aku, ada Yana Head Menangku Untuk Kalah, ada Candu juga yang berjudul apa?
2: Tak ada aku,
1: terus 457 Sang Pemenang, pokoknya request terus.
2: Dan Sono Panca juga.
0: Yeah.
1: Sono Panca, dan semua lagu yang tadi kita sebutkan sudah ada di semua digital platform. Jangan lupa tungguin juga filmnya yang berjudul Menang Untuk Kalah yang bakal rilis di tahun ini.
2: Pokoknya saksikan bioskop-bioskop kesayangan Anda.
0: Oke. Nah, untuk acara nanti malam, Kang, itu gimana yang mau nonton? Bisa langsung aja datang,
1: free. Datang aja, mudah-mudahan itu juga bisa ajang kita untuk silaturahmi. Banyak lagu yang bakal dibagi di sana, dan saya bakal bercerita banyak tentang lagu-lagu yang terlibat di original soundtrack film Menang Untuk Kalah.
0: Oke, wah seru banget ya. Terima kasih banyak tentunya teman-teman BCR. Boleh terakhir kita ada live session.
2: Kira-kira udah ber.
0: Terakhir satu lagi. Gitar itu ya. Untuk tentunya kita bakal dengerin secara live ya teman Pro 2 dari BCR.
2: Yang mana nih?
0: Yang Belahan Jiwa boleh. Asoy. Dan juga tentunya terima kasih banyak sekali lagi Kang Yana, Kang Rudi, juga teman-teman dari Strip 457, teman-teman BCR yang udah hadir di Pro 2 C Cirebon, terima kasih untuk sharingnya walaupun sangat singkat ya Kang. Aduh, sebenarnya pengen kita bahas lagi semua lagu-lagunya. Kalau gitu teman Prodo langsung kita dengerin, ini dia Belahan Jiwa.

0: Waduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: teman terbaik kamu.
1: Halo teman Bro 2. Balik lagi di Cheers Up sore ceria.
0: Yoi, ada English Corner today every Wednesday.
1: Yes, and back again with Adit
0: dan Gina.
1: Dan Gina di English Corner teman Bro 2.
0: Yep.
1: Yes, hari ini
0: and today ngomongnya bahasa Inggris.
1: Aku yang Indonesia, kamu yang Inggrisin ya.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: And today, hari ini kita ada teman-teman dari SMA Negeri 2 Cirebon.
0: Pusing?
1: Enggak, teman-teman enggak pusing kan ya?
0: Enggak.
1: Tuh, kita ulangin.
0: Ya mendingan aku udah bahasa Inggris terus kamu yang
1: terjemahin.
0: Okay. So, today we are going to talk about idioms and daily use with our friend from
1: Senior High School
0: 2 Cirebon.
1: Maaf ya Pak Tommy kalau English-nya agak ngaco.
0: Our English so bad Mr. Tommy. It's okay. Hari
1: ini ada Mr. Tommy ya, dan juga
0: Kayla
1: dan Kanza. Halo.
0: Halo. Kalian kembar ya, namanya dari Kak semua.
1: Kak sama Kak.
0: Iya.
1: Kok bisa?
0: Kenapa ya?
1: Okay. Kansa, Kayla dan Kak Tommy.
0: Yeah. That's good.
1: Kayak akrab bener baru ketemu juga ya. Gak apa-apa ya, karena belajar tuh harus seneng dulu.
0: Betul. Dan hari ini kita akan belajar tentang idiom. Idioms in daily use.
1: Yoi.
0: What is idiom actually? Asik. Okay. Apa Mr. Tommy? Mr. Tommy maaf ya, ini mah ya kalau ngomong English kita agak bad gitu ya.
1: Jelasin idiom.
2: In English or bahasa?
1: Bilingual enggak apa-apa. Tulis
0: language kita can ya.
1: Yeah.
2: Oke, mungkin bahasa dulu. Idioms itu kayak ungkapan. Ungkapan dalam bahasa Inggris gitu. Jadi it's not only one word, maybe it consists of two or more words yang artinya bisa jadi baru gitu. Misalkan salah satu kata misalkan spill the beans misalkan gitu ya. Nah itu kan kalau dari kata spillnya sendiri apa, the beansnya sendiri apa, itu kan beda tuh. Tapi ketika itu dijadiin satu, it becomes one phrase. Jadi idioms, ungkapan gitu. Seperti itu, jadi artinya baru lagi. Punya makna yang baru.
0: Oh kalau di Indonesianya ada matahari, jadi matahari.
2: Ya mungkin seperti itulah sekitar like itu.
1: Ya bukan bukan mata dalam artian sesungguhnya ya.
2: Atau kayak kepala batu.
1: Kayak panjang tangan.
2: Itu ungkapan idioms.
0: Oke. Dan sekarang kita mau ngomongnya in daily use. Kalau sehari-hari berarti ya. Contohnya.
1: Example.
0: For example.
2: Mau Kai dulu atau Enja dulu?
1: Ayo.
2: Miki can go first. Okay, Kai first.
3: Piece of cake.
1: Okay.
3: Kalau diterjemahkan kan mungkin artinya one piece, slice of cake, satu bagian kue kan. Tapi kalau dalam arti idiom itu artinya gampang. Jadi mungkin contohnya kayak tadi tesnya gimana? Oh, it was a piece of cake gitu.
1: Oh, kecil iwil-iwil gitu kayak kalau iya enggak sih?
0: Oke, jadi piece of cake.
1: Piece of cake. Kalau kamu nyiapin juga satu.
0: Iya, oke.
1: Kalau
0: it's gonna be easy.
1: Kanza?
4: Actually kadang kan kalau misalkan orang lagi mungkin lomba atau mau ngelakuin sesuatu, ada orang ngomong kayak break leg kan. Break leg tuh sebenarnya bukan kayak misalkan putusin kaki gitu, tapi kayak break a leg tuh kayak semangat gitu. Jadi buat cheering people gitu sih.
1: Break leg gitu ya. Oke. Like ini juga aku juga ada sedikit contoh sih.
0: Apa coba?
1: Ini ya, butterflies in my stomach.
2: Butterfly in my stomach.
1: Ya, butterfly in my stomach.
0: Sakit perut ya?
1: Bukan. Jadi itu perutnya diisi cap kupu-kupu.
0: Oh, bukan, tapi artinya?
1: Artinya
4: salting.
1: Kayak salting itu kayak kan kalau salting kan kayak perut kita tuh kayak aduh gimana gitu ya.
0: Geli gitu.
1: Jadi kayak seolah-olah di dalamnya ada kupu-kupunya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
1: Kamu ada enggak gini? Ada di idioms apa?
0: Kayak misalnya kayak gini. You don't need to pay. It's on me.
2: Okay.
0: Ngerti gak kamu?
2: You don't need to pay, it's on me.
0: Iya, it's on me. Bener kan, Mister?
2: Yeah, it's on me, it's on me.
0: Aku yang traktir kan.
1: Yeah.
0: Yes. Padahal kan kalau on me artinya kan beda-beda. Ya.
2: It's on me, yeah, right.
1: Okay. Nah, kalau idiom ini kan sebenarnya kita harus tahu dulu ya, Pak Tommy ya. Kalau misalnya memang kita sama-sama belum paham, tapi udah ada yang pakai idiom gitu, apa kita apa yang harus kita lakukan gitu? Kayak ini kan?
2: Okay. Mungkin sebenarnya idiom itu kan penggunaan buat biasanya dipakai oleh native ya. Kalau we Indonesian people as a second speaker of second language of English itu kadang-kadang jarang atau kadang-kadang nggak tahu idiom. Nah, tapi kalau kita ingin lebih lancar like native speaker itu, kita memang harus
1: belajar ya,
2: kayak mereka makainya gitu. Kayak tadi kasih contoh sama Kansa, misalkan apa tadi Kansa?
4: Break a leg
2: gitu kan. Itu kan the other words of good luck gitu. Kadang-kadang kalau good luck kan udah umum ya. Nah, kalau orang bule kalau ngasih semangat ke temennya, okay, break a leg boy gitu, atau break a leg man gitu. Seperti itu. Kalau saya sih banyak dapat idiom itu dari movie. Dari movie banyak banget. Ya, kita bisa pakai itu ke keseharian gitu loh. Nah, gimana caranya ya, memang harus sering dilatih kan. Itu sih.
1: Oke. Nah, bedanya idiom sama slang.
0: Nah, iya. Nah, itu apa sih, Mister?
1: Kan kayak sama-sama tadi kan yang ibaratnya yang pakai idiom kan rata-rata native kan. Slang pun yang pakai kan yang ngerti aja gitu kan, Pak Tommy. Apakah sama idiom sama slang ini, atau idiom lebih ke ada ininya, ada pakemnya?
2: Iya. Kalau slang itu kayak kalau di kita itu bahasa gaul. Bahasa gaul yang enggak resmi gitu. Misalkan apa ya? Kalau slang word-nya dolar gitu ya. Itu pakainya box. Ya, BUCK ya, BUCK itu box gitu ya. One box itu berarti kan $1 gitu ya. Atau 300 bucks. Ya, BUCK tulisannya kan, BUCK itu bucks itu sama dengan dollars. Nah, kayak itu kalau slang ya. Kalau ini, kalau apa namanya, kalau di idiom itu biasanya dia lebih ke kumpulan kata gitu. Kalau slang bisa jadi cuma kata, satu kata doang gitu. Kalau idiom itu bisa lebih dari satu kata, ya minimal dua biasanya. Jadi bahkan ada yang lebih dari 3 atau 4 kata gitu. Jadi kayak ungkapan, kalau idiom ungkapan, kalau slang itu bahasa gaul. Kayak mungkin orang Cirebon, orang Jogja, orang Jakarta kan punya bahasa gaul masing-masing ya. Ya kayak lu, gue gitu kan. Dan seterusnya. Inggris juga ada gitu. Kayak gitu. Jadi itu bedanya sih di situ sih. Kalau slang enggak resmi juga. Kalau idiom resmi.
1: Resmi ya.
2: Iya.
0: Oke. Berarti Mr. Tommy sering belajar idiom, ya menyimak idiom itu dari
1: movie.
0: Movies. Apa yang nempel, Mister?
1: Film apa?
2: banyak banget.
1: Salah satu deh yang jadi favorit itu, yang mungkin idiomnya jadi daily-nya Pak Tommy pakai setiap hari.
2: Saya kan paling seneng film detektif gitu ya, atau spionage gitu, yang agen-agen gitu, agen rahasia. Nah, itu tuh ada di situ ada dialog. Saya masih ingat waktu itu saya kuliah semester berapa gitu, saya nonton film itu. Terus di situ ada telepon masuk dari si penjahatnya ke kepolisian. Nah, si polisi itu bilang gini, he's in the line. Okay, get him in my line gitu. He's in the line itu artinya dia mau nelpon lo, dia ada di saluran telepon kamu. Jadi dia mau nyoba nelpon kamu. Oke, sambungin. Jadi sambungin dia ke saluran saya, ke saluran telepon saya. Terus ngomongnya tuh get him in the line. Get him in the line. So itu idiom juga. Itu salah satu yang sampai sekarang saya masih ingat gitu.
0: Okay.
2: Termasuk yang tadi butterfly in my stomach itu juga.
0: Itu. Ada filmnya enggak sih judul itu? Judul film itu?
1: Enggak
0: ada ya. Kalau you are the apple on my eyes.
2: Oh, itu mah film Korea kayaknya deh.
0: Thailand.
2: Kayak film Korea deh.
1: Iya. Kita ke Kansa lagi, mana Kaila nih. Ada lagi nggak yang sering disebut sehari-hari idiom yang kalian pakai selain tadi nyemangatin temennya? Ada nggak, Kansa? Kayaknya banyak nih.
4: Apa ya? maybe call it a day sih.
1: Call it a day.
4: Yeah, it's like to like mungkin kayak nyudahin aja gitu loh, nyudahin kayak pekerjaannya, kayak let's just call it a day gitu loh. Gitu sih.
1: Call it a day.
2: Call it a day.
1: Call it a day. Kalau diartin satu-satu kan jadi kayak
4: manggil hari.
1: Manggil hari gitu.
0: Iya.
2: Manggil hari.
1: Iya, manggil hari. Ternyata menyudahi sesuatu ya.
2: Yes. To end something gitu.
1: End, to end something. Wow.
2: Kayak gitu sih. Iya.
0: Kaila, Kaila.
1: Ada Kaila.
3: Mungkin hit the road.
1: Hit
3: the road.
1: The road.
0: Hit the road.
3: Kalau diterjemahkan kan mukul jalan. Tapi artinya tuh kayak pergi atau jalan, kayak abis ini aku mau hit the road gitu. Mau pulang gitu.
1: Iya.
0: Yang aku ingat kalau di film itu ada, kalau film, salah satu film, gak tahu ini termasuk idiom atau apa bukan ya, Mister. Filmnya itu film Avengers.
2: Oke.
1: Mana coba?
0: Dia Avengers bilang kayak gini, Thor-nya bilang kayak gini ke Loki. Loki, I'm not in the gaming mood.
2: Oke.
0: Kan tulisannya sih ya, kata lebah ganteng.
1: Kata lebah ganteng. Kelihatan Katsuki.
0: Itu namanya ilegal dong.
1: Jangan.
0: Itu tulisannya apa? Aku lagi enggak bercanda gitu. Tapi dia bilang I'm not in the gaming mood gitu.
2: In the game mode,
0: mood or mode?
2: Mode.
0: Mode.
2: Mode. Mode. M-O-D-E. Mode.
0: Oh, M-O-D-E. Ya kenapa? Kan kalau di ini gaming mode kan bukan mode
2: permainan,
0: mode bermain gitu. Ternyata lagi bercanda, bukan
2: enggak lagi bercanda.
0: Enggak lagi bercanda gitu. Ya.
2: Seru. Atau misalkan misalkan Kak Gina misalkan ditanya sama teman, Kak Gina, ayo kita ke kafe misalkan. Mm-mm. Aduh maaf, aku lagi gak enak badan gitu kan. Itu juga bisa pakai idiom.
1: Apa tuh? Apa Tommy?
2: I'm sorry, I can't go. I'm under the weather.
1: Oh, gitu. Under the weather.
2: Under the weather under itu the weather. Ngasih tahu bahwa we're not feeling well gitu. Kita lagi enggak enak
1: under
2: badan.
1: Under the weather.
2: Under the weather.
1: Kalau di terjemahin kan di bawah
2: cuaca.
1: Cuaca ya.
0: Oh. Gitu ya.
1: Under the weather. I'm feeling under the weather today.
2: Oke. Oh, misalkan Kak Adit misalkan aduh sorry nih gak bisa ikut, kenapa? Ah gue mau langsung tidur aja. I wanna hit the sack gitu. Hit the sack.
0: Hit the sack.
2: Hit the sack. Ya sack itu kan kayak
4: karung
2: gitu ya. Hit the sack ya, tidur gitu.
1: Oh makanya kalau itu satu sack tuh dari sack sebenarnya.
2: Iya.
1: Beli semen satu sack gitu dari sack sebenarnya.
2: Iya.
1: Satu karung.
0: Oh iya benar juga ya.
2: Iya benar satu karung.
0: Oh iya.
1: Kan kita taunya beli semen satu sak tuh
2: satu sak.
1: Apa satu sak? Ternyata dari bahasa Inggris.
2: Dari bahasa Inggris, sak ya.
0: Karena dulu Inggris menjajah Indonesia.
1: Ambilin satu sak gitu kata orang Inggris. One sack, satu sak jadinya 60.000 semen Raja Wali.
0: Tiga roda. Udah deh kita mau break dulu ya. Habis ini kita ngobrol lagi. Mungkin kita akan coba percakapan sehari-hari ya. Kita terlibat dalam in conversation mungkin nanti kita pakai idiom juga ya teman produser.
1: Atau nanti ada dari lagu, kalau ini dari movie kan, mungkin dari lagu juga ada. Nanti kita bakal share lagi teman produser.
0: Oke. Okay.
5: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo, hello Miss hey, Tommy,
1: Mrs. Tommy,
0: Mrs. Tommy, Miss Uni.
2: If our partner
0: support ya, yeah. Full support. Yeah. Oke, okay, juga ada Christian Lena. Hello Pro 2 and everyone. This morning was a busy day. I was running errands non-stop. Woke up, made breakfast, took care of kids, drop them to school, pick up them from school, and went to work.
2: Wow,
0: very very busy ya.
2: Busy, yeah.
0: Busy banget harinya dia ya.
2: Terus, I have question. Run errand. Tulisannya
0: run errand. It's kind of idiom, right?
2: Yeah. Tulisan errandnya gimana? Kasih tahu Mr. Tommy.
0: R A-N-D.
3: A-N-D.
0: Yeah. Yeah.
3: Run errand.
0: Run errand.
2: Apa itu maksudnya?
3: It sounds like, you know, when you are doing something, but it's a bit rushy gitu.
2: Ah, gedebak-gedebu.
3: Something like that.
0: Gedebak-gedebu in Cirebon.
3: Kurang lebih gitu lah.
0: Okay, I see.
2: Something like
0: run
2: apa? Hektik.
0: Nah,
3: terus ada Nelita. More or less.
0: Terus ada Nelita. Ini Kakak Zar. Keren Kakak Zar. Kaila, thank you Sir Tommy. Oke. Okay. Okay. Ada juga yang nyumbang idiom ini Teddy Bahtiar. Apa katanya?
3: Oh my god.
0: siapa itu?
4: Guru Disman.
3: Itu one of my bestie.
2: Oh.
3: One of my best friend. Okay.
2: Yeah. Halo Mr. Teddy.
0: Cool everybody katanya. Semuanya dingin. Iya, idiom keren.
2: Oh, keren bener.
0: Iya, tapi kan kalau diartin
3: cool.
0: Semuanya dingin.
3: Terus cool. Ada cool everyone, bukan cool. Dingin orang-orang gitu.
4: Everybody cool. Also. Yeah. Everybody bukan setiap badan, tapi kayak everyone.
0: Yeah. Wow, ini ada idiom dan idiom di dalam idiom.
2: Yeah. Kayak grup dalam grup ya.
0: Iya, terus ada Juni Rahmawati, piece of cake katanya favorit idiomnya ya. Oke. Okay. Nah, buat kamu juga teman produ yang belum gabung, boleh komen-komen langsung atau mau kirim-kirim salam, silakan. Oh, ada lagi, masuk lagi. Ara underscore Nur Cahyo.
2: Siapa nih?
3: Ara Nur Cahyo.
0: Iya.
3: Aduh, siapa ya?
0: Enggak tahu. Random people ya. How about the bird flock together?
2: Something like that.
4: Itu kayaknya bakal masuk sama lagu yang bakal kita bahas.
0: Oh iya. Oke. Okay.
2: The bird flock together.
0: Flock together.
2: Apa artinya itu kalau
4: itu
2: boleh terbang spill, bersama.
0: Boleh.
4: Jadi kita berdua bakal bertiga sih. Berlima ya.
2: Iya. Kalau apa-apa enggak diajak juga kan. Lanjut aja.
4: Kita bakal ngomongin lagu Birds of a Feather dari Billie Eilish.
0: Billie Eilish.
4: Nah, itu juga kan Birds of a Feather sendiri itu idiom. Jadi itu tuh bukan artinya burung dari
3: bulu.
4: Ya. Tapi itu lebih kayak menggambarkan kita dengan orang-orang yang punya similarity gitu. Jadi kayak birds of flock juga, I think it counts as birds of a feather sama. Jadi kayak lebih kayak misalkan aku sama Kayla, kita sama-sama suka bahasa Inggris. For your information, kita berdua juga anak debat dari Mr. Tommy.
2: Oh my god, ya. Berarti suka debatin Mr. Tommy ya?
0: Membantah.
2: Dibantahin Mr. Tommy.
0: Enggak ya, Mr.
3: Iya.
2: Terus?
4: Jadi, berarti kalau gitu kita orang yang punya hobi atau kayak mirip-mirip lah, punya kesamaan. Jadi kayak birds of a feather gitu.
3: We have something in common gitu.
2: Yeah. Oh,
5: similarities. Yeah.
3: Similarity.
2: Oh, jadi sebenarnya lagu ini means like that ya?
4: Yes.
2: Birds of a
3: Feather.
0: Coba nyanyi dong.
2: Coba nyanyi dulu. Kayla kayak mau nyanyi.
0: Kayla. Nyanyi
2: rapnya. Ayo.
4: 1, 2, 3.

0: seru. Asik.
1: Rapnya gimana ya?
0: Hah?
1: Rapnya.
0: Itu tadi rapnya. Oh iya, kan tadi aku nyuruh rapnya. Gimana sih kamu kurang fokus?
2: Eh tapi ngomongin soal lagu yang pakai idem itu banyak ya?
3: Yes. Banyak banget.
2: Apa coba?
0: Kalau Pak Tommy apa favoritnya?
2: Yang favorit.
0: Satu aja.
3: Aku kan suka Bon Jovi ya.
0: Oke.
3: Ya. Aku suka Bon Jovi. Salah satu judulnya itu adalah Blaze of Glory.
0: Blaze of Glory.
3: Kemudian ada Bed of Roses. Nah, itu sebenarnya idiom juga.
0: Artinya?
3: Artinya itu Blaze of Glory itu kayak kita tuh sudah di ambang kemenangan gitu. Jadi kayak kita tuh lagi berjuang memperjuangkan sesuatu. Dan kita tuh sebenarnya udah sedikit lagi mau nyampe gitu. Kayak gitu. Atau kalau Bed of Roses itu kan jadi apa ya, maknanya itu tentang sebuah harapan terhadap seseorang gitu. Ya, jadi kayak kita tuh setia banget sama orang itu. Gitu. Bed of Roses.
0: Oh,
3: salah satunya
0: okay.
3: Ya.
0: Oke. Nah, kalau ini Mr. Tommy, nama grup band ada idiom bukan kayak Radiohead atau Guns N' Roses?
3: Kadang atau bukan? Tergantung juga sejarah mereka ketika bentuk band itu ya. Jadi kayak Radiohead misalkan apa judulnya yang populer itu
0: Creep
3: ya, itu pernah aku nyanyiin juga dulu kuliah.
0: Jangan nyuruh Pak Tommy nyanyi ya. Jangan ya.
2: Kita mau dengarkan langsung Pak Tommy. Kamu bikin aku jadi mau dengerin suara Pak Tommy. Oke. Oke. Kalau yang kekita-kitaan mah maksudnya ke umur-umur kita. Ini yang Bruno Mars.
0: Count on me.
3: You can count on me.
2: Masa dia mau ngitung saya gitu kan?
3: Iya. Count on.
0: Apa? Maksudnya apa yang ingin dihitung itu?
2: Apa yang dihitung?
3: Count on itu sama dengan rely on. Mengandalkan gitu. Mempercayai.
0: Memperhitungkan kamu gitu ya. Jadi dipercaya gitu.
3: Kamu bisa ngandalin aku deh. Kamu bisa percaya aku lah.
0: Iya.
3: Gitu intinya mah.
2: Oke.
3: You can count on me. I can count on you. Don't worry, I can count on you. Atau you can count on me gitu.
0: Iya.
2: Oke. Terus mau bahas lagu apa lagi? Kayla, Kanza, ada lagi gak?
0: Ya, tadi kan Kanza udah yang Bird of Feather. Kalau Kayla ada gak?
4: Ini kan kita baru masuk SMA nih, masih kelas 10. Jadi semangatnya masih
2: membara-bara.
0: Membara.
4: Jadi mungkin lagu Roar by Katy Perry.
0: Oh, Roar.
2: Coba nyanyiin.
0: Roar. Kamu nanya.
4: Jadi ada salah satu lirik dari lagunya. I used to bite my tongue.
3: Yeah.
4: I used to bite my tongue, gitu kan.
3: Bite my tongue.
0: My tongue.
4: Jadi bukan gigit
3: lidah.
4: Tapi kita lebih ke diem, masih stay diem aja, kayak memilih untuk
0: nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kalau gigi apa lidahnya kegigit, emang kita nggak bisa ngomong kan ya.
2: Iya. Apa tadi roar. Dan juga Katy Perry itu yang Dark House.
3: Iya, betul.
2: Gimana ya, lupa lagi nyanyinya kayak gimana lah. Coba
3: udah lama ya.
2: I'm in gengeng. Bukan.
0: Oke, nih, kita bacain lagi nih di YouTube. Udah banyak lagi yang masuk ya. Ada Fatur G1J. My Fop Idiom No Pain No Gain.
2: Waduh. Wow. Apa mau ikan apa ini?
0: Tagline iklan.
2: Itu ikan
0: Mbak.
3: No Pain No Gain. Judul film.
0: Oh iya.
3: Iya, dulu tahun berapa ya? 2000-an apa? 2000-an kalau 90-an akhir itu. Itu film Mandarin. Yang mainnya Andy Lau. Judulnya No Pain No Gain.
0: Andy Lau kan antara dilema dan galau.
2: Bisa aja Mas Adit.
0: Okay.
2: Ada lagi
0: Dwi Haryanti Fauzan 8910.
3: She's my friend.
0: Wow.
3: Ibu pengawas. Okay. Sorry ibu pengawas.
0: Pak Tommy famous banget ya.
2: Famous.
0: Very famous ya.
2: Iya, because dia singer. Pak Tommy singer ya, Pak Tommy.
3: Singer bukan mesin jahit ya.
0: Once in a blue moon banget nih lihat Mr. Di Pro 2.
2: Once in a blue moon
3: itu rarely itu ya, jarang banget.
0: Oh, oke.
2: Okay, biasanya okay. Di belakang layar Mr. Tommy ya.
0: Kayak long time no see gitu gak?
2: Ya enggak, kan dia ketemu di
3: beda.
2: Sekolah.
3: Oh beda. Yeah. Once yeah. In the blue moon tuh kayak jarang banget.
0: Oh jarang.
2: Oh iya iya iya. Terus juga Lena lagi Lena. Saya juga suka debat sama uncorporatif customer. Even though doesn't have in common.
3: Doesn't have something in common berarti yeah. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Something in common. Ya yeah. Tadi itu similarity yeah. Gitu.
0: Oke, okay, terus ada Ian Maria 8210.

0: Lu kakak Kanza, bunda so proud of you nak.
1: Ini fun fact di keluarga aku ya. Oh, ya? Kita tuh gak ada manggil tante om.
0: Oh iya.
1: Jadi bunda itu sebenarnya tante aku.
0: Jadi.
1: Ya. Jadi itu adik mamaku pertama. Mamaku tuh yang tadi Nelita itu. That was my mom. Jadi kalau di keluarga aku, sorry out of topic sedikit.
0: Gak apa-apa.
2: Gak apa-apa Kanza.
1: Sharing aja. Kalau aku, ibu aku kan 4 bersaudara. Ibu aku tuh anak pertama. Nah anak keduanya itu dipanggilnya bunda. Anak ketiga dipanggilnya Ambu. Dari Arab ya. Ambu Abah. Nah yang terakhir, because belum nikah, kita manggilnya Mamang.
0: Oh Mamang.
1: Mamang.
0: Oke. Tapi semuanya kayak orang tua gitu ya, manggilnya Mama, Bunda, Ambu semuanya gitu ya. Ini terus ada siapa lagi nih? Sri Supartini Kurnia Kurnianingsi.
3: It's my colleague.
0: Keren juga ya.
1: Famous ya.
2: Really famous.
0: Iya, put all your eggs in one basket. Put all your eggs in one basket.
2: Belanja telur berarti.
3: Jadi do something, do many things in one action gitu.
1: Two bird one stone ya, mirip ya.
3: Iya, mirip gitu lah.
0: Apa sambil menyelam minum air kah?
2: Kayak something lah.
3: Ya mungkin kayaknya gitu
0: ya.
2: Don't spill the beans that you're awesome, dari Ian.
0: Don't spill the beans.
3: Spill the beans apa?
1: Spill the beans itu mirip-mirip sama spill the tea.

0: sekali sore hari ini kita learn about idioms. Dan ternyata apa ya, beberapa di antaranya sering juga kita pakai ya.
1: Iya sebenarnya.
0: Cuman kita kayak nggak ngeh kalau itu idioms ya kan.
1: Iya betul Gina.
0: Iya. Oke deh, karena waktu yang harus memisahkan kita.
1: Memisahkan kita. Kata-kata hari ini boleh dong buat Tommy, Kayla dan Kanza. Apa? Ada yang ingin disampaikan buat teman Prodo yang lagi nonton atau juga tentunya yang lagi standby di YouTube ya ini. Ada yang ingin disampaikan?
0: Dari Kai dulu dari atau Kai, dari Kanza?
2: Boleh.
1: Pak Tommy terakhir deh boleh.
2: Ya, siap.
3: Okay. So, pesan dari aku, I never once in my lifetime bakal mikir aku bisa ada di posisi ini. So for you guys that thinks like life is hard, never ever give up. Karena kayak of course in life tuh pasti ada full of surprises. Jadi so never give up and always trust yourself. Cause sudah it was my first time kan di sini and it's really nervous banget. Tapi kayak it's going to be fine. Just trust yourself.
1: Okay, thank you. So cool, awesome, Kanza, nice, very very fantastic, yes. Oke, okay.
0: Next, Kayla.
1: Kayla.
4: Mungkin kalau dari aku mirip-mirip sama Kanza, tapi to get to a success point, pasti bakal ada banyak challenges. Boleh kali ambil satu quote dari lagu Indonesia ya?
0: Boleh.
1: Boleh.
4: Karena pelaut hebat tak pernah lahir di lautan yang tenang.
1: Wow.
4: Jadi no matter how hard the challenge is, you can get through that. You can pass it to get to your true goal. Jadi never give up sama aja kayak Kanza.
1: Oke, amazing ya. Never give up Kanza.
0: Terakhir
1: Mr. Tommy.
2: Okay, for everyone, don't be afraid of making mistakes because making mistakes is very human, very natural. It is much better to make mistakes but you do something instead of you do nothing but you don't have mistake but you do nothing. So making mistakes is natural, so just keep trying, don't stop, never give up, the same. Intinya sih orang bikin kesalahan itu emang wajar. Namanya belajar kan. Belajar itu memang banyak salahnya gitu loh. 1000 kali kita mencoba bukan berarti 1000 kali gagal. Tapi ke 1000 satunya adalah berhasil. Jadi 1000 cara itu bukan kegagalan tapi proses menuju yang keberhasilan yang ke 1001 itu gitu.
1: Nice.
0: Putar lagunya Adrian Halim.
1: Ya, 2001.
2: Iya, Adrian Halim.
0: Iya,
1: oke, kali terima kasih banyak Pak Tommy, Kanza dan Kayla. Terima kasih udah mampir di English Corner ya.
0: Dan kita juga ngucapin terima kasih buat semua yang udah komen sore hari ini.
2: Thank you
0: udah mengundang Mr. Tommy, mama papanya Kanza dan Kayla, teman-temannya juga ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di English Corner berikutnya.
1: Bye.
5: Cerbon's update.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cirebon
3: Update.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Pasta Cita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: FM, teman terbaik kamu. Masih di Cheers Up Teman Pro 2. Ada kabar dari Hari Olahraga Nasional 2026 yang mana jatuh hari ini ya, 9 September 2026. Temanya secara nasional adalah menuju masyarakat aktif dan bugar. Nah, kegiatan ini juga diperingati ya di Kabupaten Cirebon. Dalam sambutannya, Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG menilai semangat Harnas jadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan pola hidup sehat. Jadi olahraga itu gak cuma berkaitan dengan pencapaian prestasi aja, tapi juga jadi bagian penting ya dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan punya kualitas hidup yang lebih baik. Wow, betul sekali ya, karena olahraga itu penting sekali ya teman Pro 2. Bukan cuma untuk kesehatan fisik kita aja, tapi juga untuk kesehatan mental. Katanya ya, olahraga itu bisa mengeluarkan hormon endorfin, hormon-hormon bahagia ya, yang bisa bikin kita jadi happy.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.
2: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Podcast Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, neraka itu dipagari syahwat atau kesenang-senangan, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai atau ujian.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cirebon
3: update.

0: teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Kita jalan-jalan dulu ke Kuningan yuk. Ini ada Karnaval Budaya Hari Jadi ke-528 Kuningan yang akan jadi parade yang berbeda. Ada 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan akan turun ke jalan menampilkan perjalanan sejarah daerah lewat pertunjukan teatrikal dan seni budaya dalam tema Tumapak Kajaman Baheula Napak Tilas Kuningan di tanggal 13 September nanti. Jadi nantinya rombongan dari tiap kecamatan ini akan bawa cerita dari periode sejarah tertentu sehingga masyarakat bisa mengenal perjalanan Kuningan dengan cara yang lebih atraktif. Wah, seru banget nih pasti ya. Jadi nantinya akan ada pertunjukan yang menarik sekaligus menghibur yang menceritakan juga ya fase pembagian fase apa namanya sejarah Kuningan dari masa prasejarah. Ini dibagi ke dalam beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cigugur, Kuningan, Kadu Gede, Nusa Herang, Kramat Mulia, Masa Hindu di Ciawi, Cipicu, Kalimanggis, Cidahu, masuknya Islam melibatkan Kecamatan Luragung, Garawangi, Lebakwangi, Maleber, Cineru, Hantara, Sindang Agung, Kolonial, Cibingbin, Ciwaru, Ciberem, Karangkancana, Cimahi, Perjuangan Kemerdekaan melibatkan Cilimus, Jelaksana, Japara, Ciganda, Mekar, Pancalang, Pasawahan, Mandiranjan, dan kemerdekaan pembangunan diperankan Kecamatan Dharma, Subang, Cilebak, dan Selajambe. Wah, seru banget ini. Kapan acaranya? Tadi kan udah dibilang ya, 13 September. Nah, teman produsernya 13 September ada Karnaval Budaya Hari Jadi ke-528 Kuningan. Di RRI juga ada RRI Fest ya. Kamu bisa datang meriahkan acaranya. Kamu juga bisa senam bersama Ade Weli nantinya. Pasti bakalan seru banget di 13 September nanti hari Minggu. Datang ya.
1: Tolong, tolong. Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
2: Tenang, tenang. Gak usah panik.
1: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
2: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
1: Ah nggak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
2: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
1: Apa contohnya?
2: Mau bilang aku lagi capek banget?
1: Battery low.
2: Nah, itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
1: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
2: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
1: Wah, akhirnya ya, ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
2: Catet ya.
1: Setiap hari Rabu,
2: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
1: tanpa harus jadi kamus berjalan.
2: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

gak? Pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung. Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Frisson. Tapi tahu gak? Ternyata gak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Frisson ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu,

atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni wabu yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Tapi masih cinta teman berdua. Iya, pamit dari siaran juga udah biasa. Tapi kalau masih pengen siaran, jadi gak biasa. Gimana, kurang gak teman berdua? Tapi mau gimana lagi, karena waktunya Gina transfer tugas Gina ke Via malam hari ini, teman pro 2 yang bakal lanjut temenin kamu di jaga malam. Tapi sebelumnya kamu akan dengerin MLC barengan sama Elan dan akan ada Alika Shafira, teman pro 2. Jadi selamat mendengarkan, nanti kamu di jam 8 ditemenin sama Via. Gini ya, pamit dulu ya, ketemu lagi di Cheers Up berikutnya. Semoga hari kamu makin update. Dadah.
1: Udah lebih update kan hari ini?
2: Ketemu lagi di Cheers Up berikutnya ya.

Anda, apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

seluruh Indonesia, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman berdua. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman berdua. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman berdua seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini? Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman berdua, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman berdua, tetap stay tune di seluruh Produ FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu ya waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh
0: Belum
1: cinta.
0: Waktunya jatuh cinta. Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Akhirnya ketemu lagi. Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi
1: beda,
0: gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Sebelumnya belum pernah.
0: Oh gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K
1: di, ya 10K.
0: Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM ya, bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: tunggu
0: yang
1: event-event lari.
0: Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Jarang
1: kan?
0: Mana? Oh, ya, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu? Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi Alika sih nanti.
1: Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya, RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian
1: sebenarnya
0: juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong
0: gitu. Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasa kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan di balik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?

0: cabut aja.
1: Tanpa pamit. Wow.
0: Ghosting.
1: Ghosting. Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
0: Pacaran.
1: Udah pacaran terus di ghosting.
0: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
1: Janggal tuh orang janggal. Janggal tuh orang janggal, janggal tuh kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue janggal. Jangan kayak gitu. Benar. Iya sih karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik,
0: baik-baik
1: gitu
0: kan. Iya gitu kan. Hmm. Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh gue udah nggak mau lagi gitu.
1: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
0: Ingat karma.
1: Nah tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika mungkin kayak oh ya udah gue nggak apa-apa terserah lo tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
0: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
1: Gue tuh
0: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
1: Duh, gila. Sakit banget itu ya.
0: Aduh
1: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
0: Ya kan?
1: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya? Kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita nggak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue nggak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
0: Janggal
1: sih. Gak, susah sih dibenerin memang ya.
0: Bener.
1: Susah dibenerin sih.
0: Bener. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kan ya baik lagi kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
1: Bener.
0: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tapi ini enggak mau.
1: Iya.
0: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue

0: Oke okay, oke okay. Yeah,
1: karena
0: yeah.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya okay. Gitu ya, di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah okay. Gitu malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya
1: teman
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
1: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z-Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih, buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia, yeah. Berlaku tuh.
0: Iya, yeah, yeah, yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar. Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya. Meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan, ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: ke bawah
1: juga, ikut ke bawah juga.
0: Iya
1: kan?
0: Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu. Gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu akan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Iya, bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu. Iya, jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit gitu. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, bener.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener,
0: itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh, satu EP. 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,

0: isi 7 tadi ya?
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Oke. Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Mm-hmm. Oh, oke. Okay. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Ya, yeah, oke okay lah
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya? Aku tuh selalu diskusinya gimana ya? Aku tuh agak galau-galau, melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau
0: ya.
1: Mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini, apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge.

0: tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi, mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Mm-hmm. Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini sih. Parah. Itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya, bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya? Oh, iya. Oke. Okay. Tapi seru nggak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Udah Alika gitu. Safira banget ini mah.
1: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan dia yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan. Sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah itu tuh yang lumayan aku suka takut, tapi ini orang relate gak ya, orang ini gak ya, kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka gak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok gak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Perdua.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh ada lirik video. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Kalau kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice. Udah bisa dengerin. Dan pastinya udah bisa di request juga teman Perdua di seluruh Perdua FM Indonesia ya. Gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdua seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Perdua yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap lakukanlah,

0: tetap cintai apa yang kalian cintai,
1: okay,
0: tetap jadi diri kalian juga, mm-hmm, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
1: Itu jangan pernah berhenti berkarya,
0: jangan
1: gitu.
0: Jangan berhenti berkarya.
1: Betul, setuju sama Alika, dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
0: Bisa lagunya dong, bisa banget. TikTok, Instagram, mm-hmm, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Shafira. Berakhir sudah.
1: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok, kemana Alika?
0: Ada di @AlikaShafiraAA atau di @MDJiko.
1: Nah, kalau YouTube?
0: YouTube @MDJiko.
1: MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
0: Betul.
1: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
0: Turn notification.
1: Turn notification. Suka live TikTok nggak?
0: Suka lagi. Nah,
1: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
0: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
1: Oh.
0: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
1: Oh, kamu bikin gitu segmen kan sendiri ya?
0: Iya. Ngobrol-ngobrol, gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi, mm-hmm, gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
1: Nah.
0: Oh, aku bisa gini-gini. Guys, kita apa sleep dengerin call, curhatan dia ya,
1: okay, sleep call. Oke, sleep gitu call di situ bisa cerita,
0: cerita
1: ya.
0: Curhat apa aja.
1: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
0: Tenang aja.
1: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
0: Terima kasih banyak Kailan.
1: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul ke radio kan.
0: Benar. Untuk main kesini ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman Perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
1: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
0: Betul.
1: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Perdua FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Perdua. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
0: Alika Shafira pamit.
1: And bye-bye teman Perdua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2, barengan sama Via ya. Sampai nanti jam 11 tetap di sini di Jaga Malam.

teman Pro 2, barangkali di antara kamu ada yang rutin gitu ya pakai jasa kereta api Indonesia. Nah, ini terkait sama aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sekarang masih berstatus level 3 ya, atau siaga. Ini juga jadi perhatian KAI Daop 3 Cirebon ya. Dan meskipun Cirebon masuk ke zona merah abu vulkanik, perjalanan kereta api sampai sekarang ini masih berjalan normal. Nah, informasi dari manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon yaitu Pak Muhyibudin bilang pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik ya. Koordinasi sama pihak terkait dilakukan buat memastikan keselamatan perjalanan itu tetap terjaga. Nah, sebagai langkah mitigasinya nih teman Pro 2, petugas di atas kereta juga melakukan pengawasan secara berkala gitu ya selama perjalanan. Jadi kondektur, polsuska, dan petugas terkait memastikan pintu kereta tetap tertutup ketika melintasi wilayah yang berpotensi terdampak abu vulkanik. Jadi himbauannya adalah buat para pelanggan nih, kamu-kamu teman Pro 2 bisa meningkatkan kewaspadaan selama melakukan perjalanan.

menggunakan kereta api ya. Penumpang yang berpotensi terpapar abu vulkanik disarankan untuk pakai masker dan pelindung mata buat menjaga kesehatan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang rutin memakai jasa PT Kereta Api Indonesia Daup 3 Cirebon adalah memastikan kembali jadwal keberangkatan dan datang lebih awal ke stasiun ya. Dan informasi perjalanan bisa kamu peroleh melalui aplikasi akses by KAI, situs resmi KAI dan juga kanal informasi resmi lainnya. KAI Daup 3 Cirebon masih bakal terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan menyesuaikan langkah operasional jika diperlukan. Jadi pelanggan tetap diminta tenang dan mengikuti arahan petugas selama berada di stasiun ataupun dalam perjalanan.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Cirebon Ki.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwa

Kacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar, dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut, memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

105 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Biar gak galau, ngapain ya? Self reward kali ya. Dikit-dikit self reward ya. Nah, tapi kalau ngomongin tentang self reward alias ngasih hadiah ke diri sendiri, ternyata jadi kebiasaan yang cukup dekat loh sama kehidupannya Gen Z. Nah, bentuk penghargaan tersebut gak cuma selalu berupa barang yang harganya mahal ya. Contohnya adalah mungkin gadget atau fashion yang nilainya fantastis gitu ya. Nah, ini ada sebuah penelitian dilakukan sama teman-teman dari Universitas Gadjah Mada. Mereka ini menemukan kalau makanan justru jadi pilihan self reward paling populer di kalangan Gen Z. Nah, mereka ini melakukan sebuah riset gitu, teman Pro 2, melibatkan 384 responden Gen Z. Hasilnya nunjukin kalau 42% memilih makanan sebagai bentuk penghargaan ke diri sendiri. Sementara itu 33,5% responden itu memilih beli barang, dan 24,5% lainnya melakukan self reward tanpa melibatkan pembelian barang. Jadi gak keluar duit gitu, teman Pro 2. Nah, temuan ini atau riset ini itu adalah hasil dari tim program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora ya, dari UGM, yang meneliti hubungan antara literasi keuangan, pembelian impulsif, dan juga kecenderungan self reward di kalangan Gen Z. Nah, katanya nih penelitian tuh berangkat dari kebiasaan self reward yang kayaknya tuh sederhana ya. Misalkan nih habis ngerjain tugas tiba-tiba kopsus kopi susu self reward dulu. Ada suka yang seperti itu, teman Pro 2. Nah, ternyata itu bisa menggambarkan pola seseorang dalam mengambil keputusan untuk konsumtif gitu ya. Nah, jadi hasil penelitiannya tadi itu ya, kemudahan transaksi digital zaman sekarang ini, ada e-wallet, ada Kris, segala macam gitu ya, itu bikin keputusan pembelian semakin mudah dilakukan. Jadi Gen Z ini ternyata lagi terpapar rekomendasi produk gitu ya, tren, promosi, sampai dengan konten komersial melalui media sosial dan beragam platform digital, teman Pro 2. Nah,

bucin ternyata bisa bikin keinginan beli sesuatu sebagai self reward itu semakin cepat berubah menjadi transaksi. Apalagi sekarang kan semuanya bisa dibeli lewat handphone ya, online maksudnya. Jadi kalau misalkan pengen self rewardnya kopi susu ya, tinggal beli aja pakai jasanya ojol gitu ya. Nah, temuan lain dari riset ini adalah pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan belum tentu membuat seseorang itu terbebas dari perilaku pembelian yang impulsif, teman pro 2. Jadi mungkin nih ada beberapa orang gitu ya, atau salah satu Gen Z gitu, tahu sih pentingnya nabung, bikin anggaran, terus juga bisa ngebedain kebutuhan dan juga keinginan, tapi ternyata tetap terdorong mencari kepuasan secara cepat. Jadi biarpun udah punya literasi keuangan, tetap gak bisa lepas dari perilaku dikit-dikit self reward ini, teman pro 2, seperti itu. Nah, selain faktor keuangan, ternyata kondisi emosional itu juga mempengaruhi keputusan melakukan self reward ya. Misalnya nih, kita lagi ngerasa panas banget gitu ya, gerah gitu ya, atau mungkin lagi stres, banyak tugas, banyak paper yang harus dikerjain, atau lagi kerja banyak laporan segala macam gitu ya, kita tuh jadi cenderung untuk memilih bahagia sejenak, misalnya lagi habis ngerjain apa gitu ya, self reward yuk. Nah, biasanya emang paling gampang adalah makanan, makanya makanan ini adalah jadi bentuk self reward yang paling banyak dipilih sama Gen Z ya, seperti itu teman pro 2. Nah, tahu gak kalau self reward itu tetap boleh dilakukan loh teman pro 2, tapi bentuknya perlu kamu sesuaikan ya sama kondisi dan kebutuhan kamu, karena menghargai diri sendiri juga berarti memastikan keputusan hari ini gak jadi beban buat kamu sendiri di masa depan.

Bayangkan, menabung sambil berkesempatan mendapatkan hadiah undian motor dengan tabungan Sinar dari BPR Triastra. Semakin besar saldonya, semakin besar kesempatan untuk memenangkan hadiahnya. Menabung jadi lebih semangat deh. Selain itu, BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Ayo, buka tabungan Sinar di BPR Triastra sekarang juga. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu di kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda. Kantor cabang Meru, Jalan Rea Fatahila, Megu Cilik, dekat flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SD Negeri 1, Cipeje Wetan. Kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim, dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 22 23 9000.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

gunung api aktif yang mengalami erupsi sepanjang 2026 ini ya. Seperti kita ketahui kalau Indonesia itu emang ada di jalur cincin api ya, atau ring of fire, terbentang dari Sumatera sampai Maluku Utara sana. Nah, kondisi tersebut bikin Indonesia jadi salah satu negara dengan potensi bencana erupsi gunung api terbesar di dunia. Nah, catatannya adalah mitigasi ya, dan monitoring terus diupayakan nih sama teman-teman dari Badan Geologi secara berkelanjutan. Ini penting buat mengurangi potensi bahaya dari erupsi gunung api di Indonesia ya. Nah, berdasarkan data dari Badan Geologi, gunung api yang udah mengalami erupsi sepanjang 2026 ini tersebar di beberapa wilayah sekaligus ya. Sekarang ini ada yang level 3 yaitu siaga, ada juga yang level 2 waspada. Nah, informasi ini barangkali penting buat kamu yang hobi traveling ya. Jadi sebaiknya untuk dalam waktu dekat ini jauhi dulu area-area yang potensial jadi terkena dampak dari erupsi gunung berapi ya. Nah, kita cek dulu nih yang lagi ada di level 3 alias siaga. Itu adalah yang pertama yang tadi Via sempat mention di awal jaga malam ya, yaitu Gunung Anak Krakatau. Karena di sepanjang 1 Januari sampai 7 September itu dia ada 243 kali letusan. Kemudian Gunung Lewotobi laki-laki, wah banyak banget ini ya, yaitu 790 kali letusan. Buat teman perdua yang hobi hiking ke Jawa Timur yaitu Gunung Semeru, hati-hati juga ya, karena lagi level 3 alias siaga. Sudah 20.326 kali letusan dan juga sudah ada 55 kali awan panas gitu ya. Nah, kemudian Gunung Merapi itu 115 kali awan panas, disusul Sumatera nih ada Gunung Sinabung 2 kali letusan teman perdua. Nah, kalau masuk ke level 2 alias waspada, itu ada yang sudah meletus sebanyak 24.442 kali letusan, yaitu Gunung Ili Lewotobi. Kemudian ada Gunung Ibu, banyak juga nih teman pro 2, 25.556 kali letusan ya. Terus ada Gunung Dukono, itu sebanyak 8.216 kali letusan sepanjang tahun ini ya, dari Januari sampai September. Terus ada Gunung Dempo 3 kali letusan, kemudian ada Gunung Karanggetang 1 kali letusan, seperti itu. Jadi

Malam edisi tanggal kembar ya, banyak yang belanja online biasanya. Cantik banget tanggalnya, 99 gitu ya. Biasanya emang di tanggal-tanggal kembar ini e-commerce itu ngasih banyak voucher gitu. Ada yang free ongkir, ada yang potongan harga, macam-macam deh. Biasanya cewek-cewek ya, terutama ya kalau skincare-nya habis, makeup-nya habis, nunggu tanggal kembar buat belanja ya. Tapi kayaknya kalau perempuan yang satu ini gak perlu nunggu tanggal kembar. Kenapa? Karena dia berhasil menjadi wanita terkaya kedua di Asia Tenggara. Jadi apa itu belanja di tanggal kembar? Hari-hari biasa pun juga gak masalah ya. Nah ini ada pengusaha asal Vietnam, namanya adalah Pham Tu Huong. Dia tuh berhasil melampaui kekayaan sejumlah public figure dunia ya. Jadi kalau teman perdua tahu, Oprah Winfrey kan terkenal tajir gitu ya. Taylor Swift juga tajir, Beyonce juga. Nah, pengusaha asal Vietnam ini berhasil melampaui kekayaannya tiga public figure tadi, teman pro 2. Kemudian Pham Tu Huong ini emang usianya udah senior ya, 57 tahun. Dia ini menjabat sebagai wakil ketua Vingroup, konglomerat terbesar yang terdaftar di Bursa Saham Vietnam, punya perkiraan kekayaan bersihnya sebesar 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita rupiahin ya, dengan kurs sekarang ini nilainya adalah 77,2 triliun rupiah. Nah ini adalah data dari Forbes Real Time Billionaire ya. Dia menempati peringkat ke-982 di dunia. Nah capaian tersebut menempatkan si Pham Tu Huong di atas taipan media asal Amerika Serikat, yaitu si Oprah Winfrey tadi ya, yang sekarang ada di posisi 1262 dunia dengan total kekayaannya cuma 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau teman produa belum tahu, Oprah Winfrey ini dia punya dulu ya nge-build karirnya sebagai presenter di The Oprah Winfrey Show gitu ya, dan mengudara selama 25 tahun sampai tahun 2011. Ini milenial masih sempat nonton. Ini dulu ada televisi nasional yang nayangin setiap hari Minggu kalau gak salah ya. Nah terus ternyata si Pham Tu Huong itu baru pertama kali masuk ke dalam daftar 1000 orang terkaya di dunia versi Forbes di bulan ini ya, setelah sebelumnya tuh resmi menyandang status miliarder di bulan Februari. Nah peningkatan kekayaan ini ternyata didorong sama kenaikan harga saham Vingroup, perusahaan yang dipimpin sama suaminya, yaitu Pham Nhat Vuong, orang terkaya di Asia Tenggara, teman pro 2. Nah saham Vingroup sendiri tercatat udah melonjak 50% loh dibandingin awal tahun. Jadi kalau misalnya teman pro 2 mencari tahu siapa wanita terkaya di Asia Tenggara, ada si Huong ini tadi sebagai wanita terkaya hanya berada di bawah Marina Budiman, ternyata dari Indonesia, seperti itu. Sementara itu predikat wanita terkaya di dunia sekarang ini masih dipegang sama Alice Walton. Dia ini adalah putri dari pendiri raksasa retail Walmart ya di Amerika Serikat sana. Total kekayaannya adalah 118 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh banget ya. Jadi ini yang paling kaya di Asia Tenggara aja tadi hartanya. Sebentar, tadi ada berapa sih kalau nggak salah 4,4 miliar. Nah sementara yang di nomor 1, wuh, itu tadi ya, sangat fantastis teman pro 2, yaitu 118 miliar dolar Amerika Serikat. Jauh banget selisihnya ya, seperti itu. Nah apa tipsnya? Kalau yang paling terkaya sih tipsnya adalah punya orang tua kaya. Jadi otomatis ikutan kaya gitu ya. Nah tapi jangan minder nih teman pro 2 ya, gak perlu yang namanya kaya. Katanya ya, seorang yang bijak bilang yang namanya kaya itu bukan melulu harta, tapi bisa juga berupa hal-hal yang lain, misalnya keluarga. Jadi ingat keluarga cemara ya, harta yang paling berharga adalah keluarga katanya teman perdua.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 40 menit lepas dari jam 9 malam ya. Mungkin sekarang kamu udah ada yang siap-siap mau tidur, mau istirahat ya. Udah bersihin muka, skincare-an, udah beres isa segala macam. Jangan lupa cuci piring juga biar besok pagi rasanya kan lebih nyaman karena enggak ada tanggungan ya. Dah, yang satu ini bakal menambah tanggungan karena baru aja melahirkan anak ketujuh, teman Pro 2. Wah, siapa dia ya? Ini adalah cerita dari Kotoy Hashimoto. Dia ini baru aja melahirkan anak ketujuh, katanya buat bantu pemerintah Jepang atasi krisis demografi gitu ya. Nah, perempuan yang satu ini mencuri perhatian publik setelah mengumumkan kelahiran anak ketujuh di tengah krisis penurunan angka kelahiran yang melanda Jepang, seperti itu. Nah, ternyata Kotoy Hashimoto, dia ini adalah seorang penulis sekaligus mantan calon anggota legislatif ya. Dia ini bikin pengumuman di platform media sosial X yang dulu dikenal dengan Twitter. Terus juga dia posting di Facebook, teman Pro 2. Di unggahannya ini ya, si Hashimoto menyampaikan apresiasi kepada tim medis yang sudah mendampingi proses persalinannya dia gitu ya. Nah, terus informasi dia melahirkan anak ketujuh ini ternyata udah dilihat sama 27 juta kali warganet, seperti itu. Dan kalau di Facebook udah berhasil meraih jempol alias likes itu sebanyak 10.800. Dan buat Hashimoto, dia tuh ngasih statement ya, selain menyampaikan rasa terima kasih, dia juga ngomong kalau sekarang ini adalah waktunya buat perempuan Jepang memiliki anak ya. Katanya bangkit dan runtuhnya bangsa Jepang bakal bergantung pada peran aktif perempuan karena punya tugas melahirkan. Nah, pernyataan tersebut dapat respon luar biasa dari warganet Jepang ya. Katanya dia ada yang komen di postingannya dia, katanya mendukung pandangan tersebut karena rasanya emang kunci buat mengubah kondisi Jepang sekarang ini yang sedang mengarah pada keruntuhan demografi terletak pada kesadaran perempuan Jepang, seperti itu, teman Pro 2. Nah, katanya kalau melahirkan sekarang ini di Jepang ya, itu rasa-rasanya kayak nemuin harta karun nasional, seperti itu, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita ngebahas sedikit tentang latar belakang dan tantangan demografi Jepang ya, dulu si Hashimoto ini kan tadi Via udah sempet mention di awal ya, kalau dia adalah mantan calon anggota legislatif di tahun 2007 gitu ya. 2017 maksudnya ya. Nah, kemudian momen kelahiran bayi ketujuhnya si Hashimoto ini bertepatan sama kondisi tingkat kesuburan di Jepang yang merosot ke rekor terendah baru di tahun 2025 gitu ya. Jadi penurunan ini memperpanjang tren kemerosotan selama satu dekade, meskipun sebenarnya pemerintah Jepang tuh udah melakukan berbagai upaya gitu ya buat bisa membalikkan keadaan. Ini konteksnya adalah demografi itu tadi ya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesejahteraan Jepang, tingkat kesuburan total yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sama seorang perempuan selama masa reproduksi itu turun menjadi 1,14% dibandingin tahun sebelumnya yaitu 1,15, seperti itu. Sebagai salah satu negara dengan populasi tertua di dunia, Jepang ini lagi menghadapi tekanan demografi yang kian meningkat ya, teman Pro 2. Makanya beberapa ada konten yang lewat ya, kalau nggak di Instagram, di thread ya kayaknya ya. Peluang kerja di Jepang tuh sekarang lagi banyak-banyaknya. Kenapa? Karena mereka butuh tenaga kerja, teman Pro 2. Tapi tantangannya adalah kerja di Jepang dibandingin sama negara-negara lain di luar negeri adalah rawan merasa kesepian. Kenapa? Karena lingkungannya bener-bener sesepi itu, katanya teman Pro 2. Sepi banget sampai ngerasa kesepian, bener-bener nggak jarang aktivitas, apalagi bukan di kota gede gitu ya, karena rata-rata udah lansia, jadi nggak keluar rumah segala macam, atau bahkan lansia terus nggak punya keturunan, akhirnya rumahnya jadi kemudian tidak berpenghuni, makanya jadi sepi. Gimana, berminat nggak teman Pro 2 buat kerja di Jepang?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi.

ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.

dari Avril Lavigne ya, nih teman Pro 2 di rilis 2023 kemarin, Shelter. Ini adalah lagunya Metsan teman Pro 2 ya. Berasa balik lagi ke area awal 2000-an deh kalau misalnya kita dengerin si ini ya, Avril Lavigne ya teman Pro 2. Kira-kira dia bakal bikin album baru gak ya? Aduh, pengen banget dia balik lagi sebagai skater boy. Baiklah, kita tinggalin dulu Avril Lavigne-nya teman Pro 2 karena kita mau membahas informasi yang lainnya ya. Yang lagi rame di sosial media nih adalah ini ya, Pangeran William barengan sama istrinya Kate Middleton. Ini lagi nganterin anaknya yaitu Pangeran George memulai hari pertama sekolahnya di Eton College di hari Selasa kemarin ya. Seperti itu, kalau kita cek dari People Magazine nih, George itu nyampe di sekolah asrama khusus laki-laki tersebut ya, si apa nih nama sekolahnya, Eton College ya, barengan sama Pangeran William dan istrinya yaitu Kate Middleton. Mereka kelihatan jalan barengan melewati halaman sekolah sebelum akhirnya George memulai pendidikannya di Eton teman Pro 2. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 tahu penampilannya si Pangeran George ya, pakai blazer warna gelap, terus ada pakai celana chino, kemeja biru muda, pakai dasi juga. Nah, penampilannya ini disebut-sebut mirip sama William yang juga mengenakan setelan yang sama ya, sepatunya juga sama warnanya coklat seperti itu. George sendiri kemudian ganti pakai seragam khas Eton ya. Jadi pakaian khasnya itu ternyata adalah jas ekor hitam, terus ada pakai vest gitu ya, rompi, pakai celana garis-garis dan juga kemeja kerah putih ya. Terus akhirnya diposting deh sama Istana Kensington teman Pro 2. Nah, waktu tiba di sekolah dia ini otomatis ya, karena dia kan penerus kerajaan Inggris ya, disambut langsung sama kepala sekolahnya Eton College ya, yaitu Simon Henderson seperti itu. Terus katanya sih si orang tuanya Pangeran George yaitu Prince William dan juga Kate Middleton ngebantuin si George buat nata barang-barangnya di kamar asrama. Nah, Pangeran George sendiri dapetin kamar yang dilengkapi ya pasti ya kayak asrama yang lainnya nih, ada tempat tidur, meja dan juga rak buat nyimpan barang-barang pribadi. Nah, terus ternyata keputusan Prince George untuk sekolah di situ itu buat apa ya, salah satunya adalah mengikuti jejak ayahnya gitu ya, yang mulai bersekolah di Eton di usia 13 tahun, yaitu waktu itu masih tahun 95 ya. Terus Pangeran William kan punya adik tuh namanya Harry. Nah, ternyata juga pernah bersekolah di sekolah yang sama. Sebelumnya Pangeran George ini sekolah di Lambrook School barengan sama adiknya ya, yaitu Princess Charlotte dan juga Prince Louis teman Pro 2. Nah, tapi terus kemudian akhirnya sekarang dia udah di Eton ya. Lokasinya ada di Berkshire. Jadi penasaran, di sana ada murid dari Indonesia enggak ya? Mungkin ada, tapi enggak pure blood Indonesia kali ya. Mungkin mix ya. Mungkin salah satu orang tuanya adalah orang Inggris kali ya. Nah, Eton College sendiri ternyata didirikan sama Raja Henry yang ke-6 ya. Itu ternyata udah lama banget ya. Yaitu tahun 1440. Berarti ini jauh sebelum Krakatoa Purba meletus ya. Krakatoa Purba meletus kan 1883. Nah, ini Eton College tuh udah ada dari 1440 gitu. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu sekolah elit ternyata teman Pro 2 di Inggris sana, dan pernah jadi tempat belajar sejumlah tokoh politik termasuk 20 mantan Perdana Menteri Inggris seperti itu. Nah, hari pertamanya Pangeran George di Eton ini ngingetin publik ya sama momen ketika Pangeran William juga pertama kali sekolah di sana, dianterin sama Princess Diana dan juga Raja Charles ya, yang waktu itu gelarnya masih Pangeran Charles. Terus juga dianterin sama adiknya si Harry. Lengkap ya kalau di sana nganterin satu keluarga, serombongan ikut ya. Tapi kalau Pangeran George barengan sama orang tuanya doang, enggak ada kelihatan ini ya si Pangeran Louis ataupun juga Princess Charlotte.
Semoga lancar pendidikannya ya. Dan kalau misalnya kita cek di situ banyak tokoh yang sekolah lulusan situ, alumni Eton College ya. Mungkin nanti Prince George juga bisa bersinar gitu ya. Terlebih dia kan udah punya privilege ya, yaitu jadi salah satu ini yang ada di garis penerus kerajaan Inggris ya. Udah kayaknya jaminan mutu ya. Gak semua orang punya privilege ya seperti ini. Semoga Prince George bisa memanfaatkannya dengan baik nih teman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema

0: Lima Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dua tahu nggak kalau Valentine tahun depan ya 14 Februari 2027 bakal jadi momen kolaborasinya penulis Nicholas Sparks ya barengan sama ini sutradara Night Shyamalan ya. Kalau teman pro 2 tahu Nicholas Sparks kan filmnya atau cerita-ceritanya ya novel-novelnya itu kan romantis. Nah, tapi terus diterjemahin jadi alurnya tuh jadi agak thriller gitu ya. Sama sih Night Shyamalan seperti itu ya. Kalau filmnya Night Shyamalan udah pasti jaminan thriller ya. thriller psikologis lebih tepatnya ya. Nah, kemarin ini ada teaser trailer yang baru aja dirilis ya. Judulnya filmnya adalah Remain. Ini adalah proyek kolaborasi dari Night Shyamalan barengan sama Nicholas Sparks. Terus film ini dibintangi sama mantan pacarnya Taylor Swift yang katanya sih menginspirasi seorang Taylor Swift untuk bikin lagu ya. Aduh, lupa lagi apa ya nama judul lagunya. Kalau nggak salah All Too Well ya. Katanya terinspirasi sama Jake Gyllenhaal, teman pro 2. Terus dia di film Remain ini main bareng sama aktris dari Inggris ya, yaitu Phoebe Devenport. Iya benar, Phoebe Devenport. Yang populer lewat serial Bridgerton-nya siapa nih namanya, Netflix gitu teman pro 2. Nah, ceritanya itu awalnya kalau misalnya kita cek dari teaser trailer yang udah beredar 23 jam yang lalu ya. Jadi si Jake Gyllenhaal ini baru aja pindah ke kota yang lebih kecil gitu ya, arsitek introvert gitu. Terus ketemu sama si Phoebe Devenport ini, terus mereka menjalin hubungan. Awalnya teaser trailernya tuh kayak romantis khasnya si Nicholas Sparks ya, tapi kemudian berubah ritmenya jadi lebih gelap gitu ya, dark, lebih apa ya, trailernya tuh nyampe banget gitu teman pro 2. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa tiba-tiba dari romantis berpindah jadi thriller? Apa sebenarnya konflik utamanya? Nah, itu yang belum sempat di apa namanya, di spill ya, karena ini baru berupa teaser trailer aja teman pro 2, seperti itu. Jadi ide ini sebenarnya adalah cerita original ya yang digarap si Shyamalan barengan sama Sparks yang kemudian dieksekusi ke dalam dua media yang berbeda. Jadi kalau Nicholas Sparks udah lebih dulu ngerilis versi novelnya ya, terus berhasil menduduki puncak daftar bestseller majalah The New York Times. Terus Shyamalan nulis sendiri nih naskah skenario buat adaptasi layar lebar film Remain ini teman pro 2. Nah, kira-kira nanti lanjutannya seperti apa? Karena ini baru teaser ya, memang ya belum ada apa nih namanya, informasi detailnya. Dan kalau rencananya sebenarnya film Remain ini direncanakan buat dirilis di perayaan Halloween, berarti itu adalah di akhir Oktober. Nah, tapi biar sedikit berbeda ya, kalau film trailer dirilisnya di momen apa nih namanya, Halloween, itu kan udah biasa. Nah, gimana kalau Valentine dirilis film yang awalnya nih kerasa-kerasa romantis terus berubah jadi trailer? Nah, makanya diputuskan dirilislah di Februari tahun depan. Sebagai penggemarnya Night Shyamalan, Fia gak sabar. Gimana kalau kita tahun depan nobar yuk? Produser.

you banget buat teman Pro 2 yang udah tune in ya selama 3 jam terakhir ini barengan sama Via di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Semoga informasi malam hari ini yang Via sampaikan gak makin bikin kamu galau ya, overthinking. Biarpun sebenarnya overthinking tuh kayaknya udah jadi habit ya sebelum tidur teman Pro 2. Semoga malam hari ini bisa bobok nyenyak, jadi besok bisa memulai aktivitas itu dengan lebih semangat lagi teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman Pro 2.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fearless.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan

Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.

0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
1: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
0: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
0: Dibilangin gak mau denger.
1: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
0: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
1: Itu kan
0: bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Rabu 9 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

97,5 Pradua RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Nila yang akan menemani paginya kamu nih. Dan kita bakal awali sama lagu-lagu dulu ya teman Pradua. Ntar kita bakal ada di pada jam 6 pagi sampai jam 9. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol tentang hukum untuk hari ini ya, seperti biasa dengan mahasiswa Fakultas Hukum UGJ Cirebon ya, nanti di jam 9 teman Pradua. Kalau gitu teman Pradua, tetap stay tune di sini di Pradua FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Habibinal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa man wafa. Teman Pro 2, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang menggenggam segala dunia dan isinya. Kemudian selawat tak luput kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 semuanya, ketika kita menjalani suatu aktivitas dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap gerak-gerik harian kita, maka jangan pernahlah kita luput dari niat. Niatkan agar hal itu bernilai pahala, bernilai ganjaran, reward yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita meniatkan itu, maka insya Allah setiap energi yang kita keluarkan maka akan bernilai hal-hal yang positif, akan melahirkan suatu kreativitas yang tinggi, suatu produktivitas yang mumpuni untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya," sesungguhnya salatku ya hidupku ya wa mahyaya ya dan hidupku, "wa mamati" dan matiku, "lillahi rabbil alamin," untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk zat yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Sehingga ketika kita sudah mendedikasikan diri kita seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang dapat menghalau keinginan kita, hal-hal yang dapat mencegah aktivitas kita, itu akan kabur dengan sendirinya, akan hilang dengan sendirinya, karena kita memiliki positive thinking, memiliki keinginan kuat dan keras dan niat yang tulus, dedikasi kontribusi diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita terus perbaiki diri, terus introspeksi diri, evaluasi diri agar bisa menjadi pribadi insan yang mandiri dan lebih baik untuk kedepannya, baik diri sendiri maupun untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
2: Jangan salah. Selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

0: matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: ...97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Pro 2. Nila kan menemani teman Pro 2 semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas,

0: Ia ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ngomongin tentang Southbridge, ini ternyata masih digemari ya di Indonesia. Sempat tren beberapa waktu lalu, rupanya tren ini belum redup ya, bahkan semakin menjamur nih teman Padua. Kenapa ya roti sederhana ini banyak disuka? Ya, sebelum ramai di Indonesia, Southbridge tuh terlebih dahulu viral ya di Korea Selatan. Dengan kekuatan internet, Southbridge dari Jaeyondo Sogyeongpang ini menyedot ya perhatian netizen. Hanya dengan satu menu, yakni Southbridge, tempat ini nih selalu ramai ya dikunjungi baik sama warga lokal maupun turis asing. Orang tuh sampai rela antre loh teman Pradua buat ngedapetin paket berisi 4 buah Southbridge yang emang dibanderol dengan harga 12.000 won atau sekitar 156.000 rupiah. Ya ini emang asalnya dari Jepang ya. Jadi roti ini nih emang nawarin kekayaan rasa gurih ya dari lelehan mentega, asin taburan garam serta sensasi renyah nih di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Popularitas Southbridge di Korea Selatan sampai juga ya ke tanah air dan gak butuh waktu lama muncul nih produsen Southbridge lokal yang nawarin rasa yang gak kalah nikmat. Dan untuk kamu nih paling mudah sih panasin ya dengan air fryer atau oven di suhu 170 derajat Celcius selama 4 menit biar lebih nikmat pastinya.

Pernah nggak pas lagi dengerin klimaks lagu favorit, mendadak bulu kuduk kamu berdiri, kulit merinding, dan ada sensasi dingin yang menjalar di punggung? Sensasi ajaib ini punya nama ilmiah, Freeze-on. Tapi tahu nggak? Ternyata nggak semua orang bisa merasakannya. Hanya sekitar 50% orang di dunia yang beruntung bisa mengalami fenomena ini. Studi neuroscience mengungkapkan hal yang bikin takjub. Orang-orang yang bisa merasakan Freeze-on ternyata punya struktur otak yang unik. Otak mereka memiliki serabut saraf yang jauh lebih rapat, menghubungkan area pendengaran langsung dengan pusat pemroses emosi. Secara harfiah, otak kamu memang dirancang khusus untuk merasapi emosi musik secara lebih mendalam. Jadi, kalau lagu favoritmu baru aja bikin kamu merinding, selamat, otakmu punya koneksi istimewa.

Australia ini nyiapin aturan yang ngewajibin platform media sosial tuh ngasih pengguna pilihan ya buat menonaktifkan rekomendasi algoritma pada feed mereka nih. Iya, rancangan undang-undang yang lagi diusulin ini akan mewajibkan perusahaan tuh kayak Meta itu ngelaksanain ya kewajibannya buat ngejaga keamanan digital nih dan ningkatin upaya buat ngatasin bahaya dunia maya. Menteri Komunikasi Australia Annika Wells ini menyampaikan ya bahwa aturan ini nih akan diumumkan pekan ini teman Pradua. Tapi meski demikian nih ia juga menyampaikan ya bahwa pengguna itu sejak awal tuh seharusnya diberi pilihan ya untuk menggunakan atau menonaktifkan algoritma sosial media. Sementara itu perwakilan pihak oposisi Australia Angus Taylor ini menyampaikan ya bahwa koalisi itu belum menerima nih rancangan undang-undang pemerintah ini dan masih menantikan kejelasan lebih lanjut. Inggris, Prancis dan negara-negara lain juga akan mengikuti langkah serupa ya. Tapi meski demikian nih teman Pradua, data bulan lalu tuh nunjukin ya kalau anak-anak Australia itu masih tetap ya menggunakan aplikasi media sosial seperti Instagram atau TikTok meskipun larangan tuh udah diberlakukan. Jadi tinggal tungguin aja apakah Indonesia ini akan melakukan hal serupa teman Pradua.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.